Teman berdua ya, kalau memang ternyata kamu padat banget kegiatannya, coba-coba dilihat lagi, ada jeda nggak antar kegiatan kamu, bisa waktunya untuk istirahat misalnya, atau paling enggak, jadi kamu nggak buru-buru ya. Karena biasanya kalau memang pagi-pagi kayak begini sih, wah udah mulai rame jalanan, apalagi kalau mataharinya udah mulai agak naik sedikit teman pro 2 ya. Dan kayaknya hari ini kamu banyakkan di luar ruangan deh gitu. Kalau selama ini rada mager untuk pakai sunscreen gitu kan ya, tabir surya, tapi kalau sekarang tuh harus paling enggak udah mulai nih gitu rajin. Karena bukan hanya untuk alasan ih takut item, enggak juga, cuma lebih ke oh demi kesehatan kulit, ya gak sih teman pro 2? Karena radiasi matahari itu bahaya, walaupun ada bagian dari matahari, sinar matahari yang memang penting untuk aktivasi vitamin D gitu kan ya. Tapi kan momennya harus pas, salah-salah jam juga nanti malah dapet paparan buruknya gitu kan ya. Kalau selama ini kamu lebih kenal kayak misalnya sunscreen yang kandungannya tuh zinc oxide atau titanium dioxide gitu kan ya, atau oksibenzon deh gitu kan. Ini kan biasa ya bahan-bahan yang ada di sunscreen. Tapi ternyata ada satu bahan lagi nih teman berdua yang ampuh juga buat menangkal radiasi matahari. Itu namanya bemotrizinol gitu. Sebenarnya bukan barang baru juga ya, kalau di Amerika Serikat sih dari bulan Juni 2026 sebenarnya juga udah dipakai gitu. Lebih dahulu dipakai di Eropa, di Korea Selatan, teman pro 2. Dan ini dikembangkan sama ahli kimia di Swiss sebenarnya, yang kemudian menemukan sunscreen tabir surya yang lebih baik gitu teman pro 2. Karena memang larut dalam minyak ya, dia gak gampang nyerap ke kulit karena molekulnya besar, tapi justru malah ideal untuk kemudian membentuk lapisan yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari dan yang gak bahaya untuk kulit teman pro 2. Kalau kamu mungkin lebih seneng pakai sunscreen yang lebih light dan lebih gampang menyerap ke kulit gitu kan ya, mungkin perlu cobain yang ini. Memang ya tadi itu dia gak gampang nyerap ke kulit, tapi memang ideal untuk menyerap sinar UV-nya matahari gitu. Tapi memang kalau sunscreen tuh cocok-cocokan sih ya. Kalau dulu mungkin beli sunscreen brand tertentu aja gitu. Kalau sekarang udah banyak pilihan ya teman pro 2. Tinggal di coba-cobain aja dulu sih yang cocok buat kamu tuh yang mana gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang kulit sensitif, terus kalau pakai brand tertentu iritasi gitu kan ya. Yang penting tuh nyaman di kulit, nyaman di kantong juga enggak sih? Karena emang harganya bervariasi ya, tapi apapun itu pilihannya tetap sih penting juga untuk pakai sunscreen supaya tadi kesehatan kulit kamu terjaga, apalagi buat yang lebih sering ada di luar ruangan ya, enggak dalam ruangan aja sekarang kan katanya disarankan untuk pakai sunscreen ya, apalagi di luar ruangan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwe Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodwe, juara baru kita di Prodwe Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodwe FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

mondar-mandir gitu ya. Ada juga yang memang ternyata nih udah janjian dan memang harus pindah-pindah tempatnya. Lumayan ya gitu. Dari pagi sampai sore nanti ya aktivitas kamu lumayan padat. Jadi menyesuaikan berbagai hal yang emang kamu kerjain hari ini, biasanya sih apa yang dibawa gitu kan ya, apa yang dipakai gitu kan. Kayak misalnya, oh outfit apa nih ya gitu, barang-barang yang kayaknya mendingan bawa sekarang daripada ntar mondar-mandir bolak-balik harus balik ke kos atau ke rumah buat ambil barang, padahal spare waktunya gak banyak juga di jalan gitu kan. Ya udah diangkut pagi-pagi banget nih semua. Kalau cewek ya namanya tas cemplang-cemplung, semua masukin tuh, bisa masuk, bisa muat. Kalau mungkin kulkas di kos-kosan bisa dibawa masuk, juga dibawa masuk deh gitu kan ya. Tapi kalau cowok aku gak tahu ya, mungkin backpacknya emang lumayan besar gitu. Kalau cewek ya tadi itu tas cemplang-cemplung, tinggal cemplungin aja. Nanti pas mau dipakai bingung, dibongkar semua tuh isi tasnya. Ayo, relate gak kamu kalau kayak gini? Tapi memang penting untuk menyesuaikan apa yang kamu bawa dan kamu pakai dengan semua kegiatan kamu, teman produa, termasuk juga menyesuaikan dengan cuacanya ya. Coba kita cek dulu perakiran cuaca hari ini, bakal disampaikan perakirawan dari BMKG. Untuk perakiran cuaca wilayah DIY, teman produa, bakal disampaikan perakirawan Wines. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, bakal disampaikan perakirawan Anang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 25 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada.

0: kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Jumat 25 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Depan Radio ya, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Adis yang lagi suka banget sama One Piece. Teman Pro 2 sedia karena memang lagi sayang-sayangnya, udah mau ditinggal aja gitu. Cuma sisa satu episode di 2026, itu episode 1180 teman Pro 2, tayangnya hari Minggu 27 September. Berarti ini udah hari Jumat, siap-siap aja ya buat nonton gitu. Karena nanti habis ini kemudian si One Piece ini tuh bakal masuk jeda penayangan teman Pro 2. Nah, kalau dari jadwal resmi dari situsnya One Piece, episode terakhirnya judulnya Elbaf in Despair ya, Diabolical Covenant Domiri versi teman Pro 2. Masih nyeritain seputaran konflik di Elbaf nih, pulau raksasa yang menghadapi ancaman katanya ya. Nah, jadi buat yang baru mulai suka sama One Piece, mungkin yalah kok udah mau jeda aja lagi gitu kan. Karena ternyata mau ada format tayang baru nih teman Pro 2 dari Toei Animation gitu ya. Jadi mulai 2026 One Piece ini dibagi jadi dua bagian penayangan, maksimal 26 episode baru per tahunnya. Jadi ya harus nungguin sampai penayangan berikutnya gitu kan, setelah jeda ya teman Pro 2 ya. Ini katanya juga memang kan si rumah produksi Toei Animation ini tuh lagi sibuk juga mau produksi lain-lainnya. Banyak loh yang diproduksi, termasuk movie God Valley teman Pro 2. Banyak proyek ambisius ya yang kemudian digarap di waktu bersamaan. Makanya mungkin salah satu alasannya juga itu ya. Tapi sih sebagai penggemar setia les fans setianya One Piece, kayaknya sih tahan-tahan aja nungguin gitu kan ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu udah nonton sampai episode keberapa nih

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama lengkap saya Retno Februartati. Tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini lho radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada lagu sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
3: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus. Jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang, Oje Buning, Nikang. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
4: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro2 Book Review karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyanyi idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi, sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu. Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI, dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar dan apa ya, banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk apa orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81 ini, kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
0: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Bisa kan ya teman Brodo ini sambil sarapan kamu, sambil pilih-pilih lagu yang pengen kamu dengerin. Aku udah nyiapin nominasinya sih ya, ada 5 nih kayak biasanya. Dari 5 ini nanti 3 lagu yang mendapatkan suara atau vote paling banyak dari kamu itu bakal aku puter di 845 ya. Pilihan lagunya adalah Caleb J yang Gerilya Cinta, kemudian juga ada Senja Sudut Kota punya Samuel Cipta, Olivia Rodrigo yang The Cure, Man I Need-nya Olivia Dean, sama Sienna Spiro yang The Visitor. Nah, kamu pengen denger yang mana teman bro dua? Langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atau kenal Jogja luwe jeruk.

Geisha teman bro dua, yang ini cinta dan benci ya kan. Kalau kamu mungkin kangen lihat performansinya mereka gitu karena live, berarti tungguin aja Synchronize Fest 2026 karena mereka bakal gelar satu performance Arrest Protective Journey teman bro dua. Dan ini tuh bakal digelarnya di 16 Oktober 2026 ya, di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Nah yang menarik sebenarnya, yang unik dari show-nya mereka yang ini, bakal nampilin formasi OG-nya gitu. Bukan cuma vokalis sekarang Regina Putri, tapi juga bakal ada Momo nih yang bakal tampil barengan sama teman-teman band lamanya ya. Ada Robby, ada Aan, ada Dan, ada Nart gitu. Kalau kata Robby sih di IG-nya, tidak sedang mengulang masa lalu, tapi kembali buat merayakan perjalanan yang mempertemukan banyak cerita, kenangan, hati lewat musik. Nah, kan terjawab ya kalau misalnya momen ini tuh jadi semacam reuni gitu buat Geisha yang sekarang dengan Geisha yang versi lamanya teman Pro 2 ya. Kayaknya bakalan jadi momen yang memorable gak sih?

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

Country sebentar ya teman Broadway ya, kalau dengar musik country yang kayak gini tuh jadi inget suasana yang kayaknya enak ya, kalau misalnya punya apa namanya peternakan luas gitu ya. Kalau orang luar negeri bilangnya ranch ya, punya kuda banyak gitu, atau punya ya tadi gitu, bahwa peternakan yang luas itu kan bisa macam-macam ya isinya, termasuk pemandangan yang hijau-hijau gitu kan. Jadi kalau misalnya mau healing nggak sejauh-jauh ya, semua ada di situ. Tapi nggak semua orang punya privilege untuk bisa punya lahan sebesar itu gitu kan. Tapi kalau emang ternyata kamu tuh lagi mengusahakan, mau walaupun lahannya sekecil apapun, paling enggak ditanam ijo-ijo deh, biar ada pemandangannya. Apalagi di situasi sekarang yang panas banget gitu kan, musim panasnya panjang, katanya BMKG bilang mundur nih musim hujannya di apa namanya, November Desember ya kan, mana lebih singkat lagi cuma sampai Februari 2027 musim hujannya, karena perubahan iklim ya gitu kan. Jadi yang namanya pemandangan hijau-hijau dalam bentuk tanaman-tanaman yang segar gitu kan ya, walaupun gak harus yang rimbun banget, kayaknya cukup membantu ya supaya kita jadi lebih santai kalau misalnya pas lagi ada dalam ruangan, ataupun juga lagi misalnya super sibuk gitu kan ya, terus matanya udah mulai agak pedes, matanya udah mulai kering gitu. Ah, coba yuk lihat yang adem-adem dulu nih gitu kan ya, minum yang adem-adem, lihat yang adem-adem juga, jadinya jadi lebih santai aja gitu, lebih relax, jadinya kamu juga bisa lebih fokus lagi ngerjain apa yang memang jadi tanggung jawab kamu hari ini ya teman Pro 2 ya. Coba dilihat tanaman kamu tuh nasibnya bagaimana. Jangan-jangan tanaman yang bahkan gak butuh penanganan yang terlalu detail dan rumit aja tuh di tangan kamu bisa kering kerontang gitu kan. Ada orang-orang yang emang tangannya kayaknya rada ini ya, rada gak cocok untuk pegang tanaman, panas katanya tangannya. Gak bertangan dingin. Hai, apa kabar buat teman Pro 2 yang udah gabung di 0811-251-1025. Tadi ada Kevin Aril, satu tunggal. Apa kabar Kevin, kamu pengen denger lagu yang udah dipilih di jamu? Nanti oke, aku cek dulu ya, karena teman-teman yang lain juga udah gabung nih, udah kirimin lagunya apaan. Ada Taufik Digodian juga. Tadi ada 3D Playen yang udah capek banget karena pagi-pagi udah gedebak-gedebuk, katanya mana cuacanya panas lagi, di Gunung Kidul lagi gitu ya. Semangat, ngopi dulu kali Tri, nanti baru lanjut lagi, oke? Terus juga ada Theo di Magelang, punya kata-kata motivasi hari ini nih dari Theo. Siapa tuh bisa menginspirasi kamu teman Pro 2, aku bacain ya. Mengeluh tidak akan menghilangkan kesusahan, ia hanya akan memperburuk keadaan. Mulailah fokus mencari solusi. Tuh, apapun masalahnya, cari solusinya, gitu gak sih? Karena kalau masalah dipikirin doang atau dicurhatin doang juga gak kelar kan ya. Kudu emang ada solusinya sih.

0: Kue bulat imut isi kacang hijau dari Jogja, apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tuh lupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non-halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kali ini balik nyagri semua teman Pro 2. Buat kamu Ignition, kayaknya lagi seneng nih, tapi masih menunggu kabar resminya gitu kan ya. Karena di thread lagi rame, ada postingan dari Arsandi Pratiwi, akun thread, nama aku thread teman Pro 2 ya. Jadi dia nih mengunggah utas, dibilang gini, baru kelar coaching, mau mandi di deket gate H, kok kebetulan banget denger Agnes Mo lagi rehearsal bawain lagu Indonesia Pusaka. Merinding sebadan-badan, merdu banget, sampai ngembeng mau nangis, gak jadi-jadi, katanya gitu. Ini jadi salah satu yang lagi banyak di komen gitu kan ya. Wah beneran nih, Agnes Mo mau tampil di GBK gitu ya, dalam rangka apa gitu kan. Tapi kemungkinan memang Agnes Mo ini diduga katanya bakal tampil di opening FIFA Asian Cup 2026 gitu teman Pro 2 ya. Karena Agnes tuh memang juga ngerespon unggahan di thread tadi itu pakai emoji gitu. Udah gitu dia bagiin foto suasana GBK-nya gitu lewat IG story-nya dia teman Pro 2, tapi nggak nge-spill apa-apa gitu kan ya, cuma itu doang, cuma gambar doang sama emoji apa namanya, senyum dan dua tangan ditangkupkan seperti sedang meminta maaf gitu ya. Ya kalau untuk penampilan resmi siapa-siapa aja yang bakal tampil di opening turnamen FIFA Asian Cup 2026 memang belum ada pengumuman resminya, karena memang ini tuh satu turnamen yang apa ya, ditunggu-tunggu banget juga gitu kan ya, terutama untuk para pecinta basket Indonesia pula gitu kan. Ya kalau Agnes sih juga memang kayaknya dengan musik yang dia pakai sekarang pun cocok untuk event-event semacam itu ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, pengen kayaknya wah pengen nonton nih gitu kan ya, ada yang mungkin langsung nonton kesana aja gitu kan, atau mungkin tunggu aja pastinya ada updatean terbaru seputaran ini teman Pro 2. Anyway, makasih buat yang tadi udah gabung di 08112511025 yang udah komen di WhatsApp. Tadi ada 3D Playen, terus juga Kevin Aris Yusur Tunggal, Taufik Digodean. Pilihannya mirip-mirip, ada yang pilih Samuel Cipta, ada yang pilih Caleb J gitu kan ya, ada yang pilih Olivia Dean gitu, Olivia Rodrigo. Baiklah kalau gitu, akhirnya dari beberapa dan juga yang masih nyusul ada Lia di Jogja, terus juga ada Ika di Wates. Lagu yang bakal diputer di jamu jam lagu kamu teman Pro 2 itu ada Samuel Ciptasnya Sudut Kota, Gerilya Cintanya Caleb J, sama lagunya Sienna Spiro The Visitor ya. Ini pilihan yang terpilih dari beberapa WhatsApp yang masuk. Cuma di jamu jam lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

The Visitors, Ines Miro, teman Pro 2. Apa kabar yang baru join di Spada? Selamat pagi teman Pro 2 hari ini barengan sama Adis. Wah, kamu baru buka laptop ya? Baru streaming ya? Di dari.co.id atau coba deh kalau udah mulai mau mobile, pindahnya ke handphone aja. Bisa download RRI Digital, teman Pro 2, ya kan? Coba cek di App Store atau di Play Store. Download, install di handphone kamu, bisa dengerin Pro 2 kapan aja, dimana aja, selama terkoneksi dengan internet ya, pastinya. Di jam 9, berarti waktunya buat baca bahasa sacita teman Pro 2. Kalau di hari Jumat, kita bakal ngomongin soal lingkungan ya. Jumat tuh selain memang identik dengan Jumat berkah, juga identik dengan Jumat bersih gak sih? Kalau kamu mungkin memang momennya adalah di hari Jumat nih sebelum weekend, bersih-bersihnya gitu kan ya, jaga-jaga lingkungannya, memang pas banget. Karena abis itu kan kamu tinggal buat jalan-jalan pas lagi weekend atau ada acara apa gitu kan ya, pas lagi weekend istirahat pun kalaupun cuma pengen stay di rumah aja deh, ini sih ekonomi gitu ya, jalan-jalan mulu juga kayaknya lumayan deh nguras rekening, ya udahlah stay di kos aja atau di rumah pun akan lebih jauh lebih enak kalau dalam kondisi lingkungannya bersih dan sehat ya kan. Kalau misalnya berantakan, apalagi ada arah-arah menuju hoarder gitu, waduh, pasti gak nyaman banget istirahat teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas semuanya di baca bahasa sacita hari ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

dikira saku, apa kita bakal laku? Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Pursuit. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Prodware Weekly Hits.

Pandang punya Bianca Dimas, Fashion Relawan Teman Pro 2, seputaran lingkungan nih gitu kan ya. Apa kabar dengan tempat kamu? Ada yang udah mulai bersih-bersih? Karena memang kalau udah musim kayak gini gitu kan ya, jelang musim penghujan juga, terus sampah berantakan, numpuk di mana-mana, air tergenang, wah macem-macem tuh gitu ya. Bisa jadi jentik-jentik nyamuk. Nyamuk biasa aja sih masih bisa dimaklumi ya, tapi kalau nyamuk DB, wah kan nanti urusannya bisa panjang tuh gitu. Apalagi buat kamu-kamu yang memang rada mageran, suka gantung-gantung baju di mana-mana gitu kan ya, di belakang pintu, di cantolan dekat lemari, atau baju-baju yang lembab gitu kan, mau dipakai lagi sebenarnya kamu gantung sembarangan aja deh gitu kan. Wah tuh pesta pora tuh nyamuknya. Aku pernah punya temen yang ya tadi tuh gara-garanya di masuk rumah sakit bed rest karena kena DB. Salah satunya karena memang gitu deh gitu, baju-baju menggelantung di mana-mana dan sampah-sampah yang enggak diopenin di Teman Pro 2 ya. Jadi sumber penyakit gitu kan. Kalau kamu punya waktu hari ini paling enggak lah ya, coba dibersihin dulu deh dikit-dikit, jangan sampai numpuknya semakin jadi gunung gitu kan ya. Itu bukan tempat pembuangan sampah, kebetulan itu kamar kamu kan ya Teman Pro 2 ya.

Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Tempat sendiri gitu ya, kemana-mana kalau misalnya pun kamu jajan tinggal buka aja wadahnya gitu kan ya. Mungkin ada yang bolak-balik pakai tin wall dari kemasan apa gitu kan, kamu bisa beli apa yang ada kemasan tin wall, kemudian kamu simpen lagi, kamu pakai lagi untuk ngemas sesuatu yang memang juga biasa kamu konsumsi gitu kan ya. Atau malah sebenarnya punya kayak lunchbox sendiri aja sih gitu kan, yang kamu pakai berulang-ulang. Dan pasti kalau udah ngomongin lunchbox tuh, pasangannya atau jodohnya adalah tumbler ya untuk tempat minumnya. Buat kamu yang tumblernya dari stainless steel, teman Pro 2, ini kan sebenarnya sih si tumbler ini di awal misinya adalah supaya nggak nambah sampah plastik ya gitu. Jadi nggak beli minuman kemasan terus nih, bisa diisi ulang, di refill. Tapi ternyata si tumbler ini sebenarnya juga memang mengandung green paradox gitu, paradox lingkungan. Karena untuk bikin tumbler berbahan logam atau stainless steel itu kan perlu emisi karbon dan juga energi yang tinggi, teman Pro 2, dibandingin bikin botol plastik gitu kan ya. Tapi ya tadi itu akhirnya energinya, jejak karbonnya lebih besar dibandingkan dengan botol plastik sekali pakai gitu. Memang mengurangi sampah plastik pada akhirnya, tapi dalam jangka panjang untuk bisa memanfaatkan secara maksimal si tumbler dengan berbahan stainless steel ini, sebenarnya kalau kamu pengen jauh lebih ramah lingkungan, ya kamu pakai untuk waktu yang lebih lama aja gitu ya. Jadi kalau udah punya satu, gak usah beli lagi gitu. Karena semakin banyak yang beli, semakin banyak diproduksi, semakin banyak emisi karbon yang kemudian dilepas gitu. Karena memang produksinya kan jadi massal ya teman Pro 2 ya. Beban produksi yang tinggi, emisinya pun juga menjadi pencemaran lingkungan tersendiri teman Pro 2. Gitu sih sebenarnya ya. Ada utang karbon produksi dari tumbler yang kita pakai sehari-hari gitu, si tumbler stainless steel ini gitu. Makanya kalau udah punya satu tuh masih dalam kondisi bagus banget, kayaknya ya udah itu aja gak sih yang dipakai ya kan. Karena kadang-kadang sekarang orang jadi kepengen beli lagi karena memang bentuknya lucu-lucu ya, udah warnanya manis, desainnya juga cakep-cakep gitu. Jadinya kayak punya satu aja kurang. Padahal sebenarnya kalau secara manfaat atau mungkin kegunaannya ya gitu, satu itu memang udah cukup aja gak sih? Cuma perlu rajin-rajin untuk dicuci aja ya, kalau misalnya kamu memang pemakaiannya tinggi, tingkat pemakaiannya. Atau malah punya dua untuk ganti-ganti, itu masih dalam kategori yang sangat-sangat masuk akal gitu. Tapi kalau udah mulai numpuk di lemari gitu kan ya, wah ini sih namanya ngoleksi dong. Sama aja pada akhirnya gitu kan ya. Memakai sesuatu sesuai dengan kegunaan dan juga manfaatnya atau apa fungsinya, kayaknya memang jadi jauh lebih ramah lingkungan juga gak sih teman Pro 2 ya. Supaya green paradoksnya tuh bisa dikurangin lah

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Aku menyapa kamu di Sepada Selamat Pagi dengan Produa ya. Tapi waktunya aku nemuin kamu semuanya kelar nih, karena abis ini ada Aceh yang bakal menemani kamu di Santai Siang di Produa Jogja ya. Dengan lagu kesukaan kamu, nah waktunya buat coba WhatsApp di jam hitlist Santai Siang. Oke, okay? Selamat menikmati hari Jumat teman Produa, supaya weekend kamu juga besok jadi lebih semangat lagi. Semoga cepat selesai ya apapun yang kamu kerjain. Jangan lupa dengerin terus Produa Jogja, teman terbaik kamu, pastinya di 102.5 FM, terus juga di rri.co.id untuk yang streaming, atau bisa juga di RRI Digital gitu ya. Adis pamitan teman Produa, selamat siang semuanya. Dadah.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 25 September 2026 bersama saya Gatri Syajak.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Menurut Syafi'i, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut dikerahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Syafi'i juga menjelaskan proses identifikasi jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano pada Sabtu 12 September lalu diketahui merupakan salah satu kru kapal yang mengangkut rombongan jurnalis, yakni Surakman. Jenazah Surakman sebelumnya sempat dimakamkan oleh warga setempat. Saat itu, identifikasi awal berdasarkan pakaian dan data lainnya belum mendapatkan pengakuan dari keluarga. Hasil pemeriksaan DNA kemudian menunjukkan kecocokan antara jenazah tersebut dengan DNA anak Surakman, Yayat. Proses identifikasi membutuhkan waktu sekitar 10 hari.

ke berita kedua. Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengapresiasi persembahan emas pertama yang datang dari nomor bergu putra bulu tangkis. Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor 3-2 dalam laga final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Kamis kemarin. Indonesia sempat tertinggal 0-2 dari Cina dan akhirnya pada pertandingan selanjutnya, kebangkitan dimulai setelah Alwi Farhan memenangi partai ketiga dan menjaga peluang Indonesia. Pada partai kelima, Muhammad Zaki Ubaidillah kemudian memastikan kemenangan Indonesia. Ia berhasil mengalahkan Wang Hongyang dengan skor 23-21, 21-13. Bagi Todo Tua, hasil tersebut menunjukkan karakter pantang menyerah yang harus dimiliki seluruh kontingen Indonesia. Kemenangan tersebut adalah berkat kepercayaan diri para atlet meski berada di dalam situasi sulit.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Basarnas bersama TNI Angkatan Laut mengerahkan 54 penyelam memperkuat operasi SAR korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ke-13, Jumat 25 September 2026. Ke-54 penyelam tersebut terdiri dari 35 penyelam yang telah berada dalam operasi sebelumnya dengan tambahan 19 penyelam dari TNI Angkatan Laut. Demikian disampaikan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kamis kemarin. Menurutnya, tim di KN Pacitan telah mengevaluasi pelaksanaan operasi sekaligus menyusun pembagian sorti penyelaman dan menentukan personel yang akan diturunkan. Tambahan 19 penyelam dari TNI Angkatan Laut memungkinkan tim mengatur personel secara bergantian sehingga pencarian korban di dalam bangkai kapal dapat dimaksimalkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

bertemu. Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gatri Caca masih setia dan kembali lagi buat nemenin kamu kali ini di Santai Siang edisi hari Jumat 25 September 2026. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik aja ya. Yang sakit udah sembuh. Yang mungkin kerjaannya masih numpuk-numpuk, udah mulai dicicil gitu ya, biar weekendnya bisa tenang ya kan. Dan tentunya yang tadi abis olahraga, ya udah istirahat dulu kali ya, sambil mungkin nyelesain kerjaan juga gitu ya kan. Well, siang hari ini seperti biasa aku akan mengawali Santai Siang dengan Pro 2 Hitlist. Aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Lagu-lagunya apa aja? Aku bakalan kasih tahu setelah yang ini.

0: Santi.
1: Yes, teman Pro 2, buat kamu yang udah nunggu-nunggu nih 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, aku bakalan kasih kamu daftar lagunya gitu ya. Bakalan ada 10 lagu Indonesia dan bakalan ada 10 lagu manca gitu ya, yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang nanti gabung duluan, nanti aku bakalan puterin lagunya juga duluan ya. Biar adil gitu kan. Well, untuk lagu di siang hari ini aku milihin kamu lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus juga ada lagunya Mahalini Sial, lagunya Salma Salsabil Hacu, Adrian Halif featuring Juicy Lucy Sialan, Bale Kita Melawan Dunia, Nia, Sheila on Seven, Sederhana. Terus juga lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Terus lagunya NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian barengan sama Adrian Halif, Alama gitu ya. Terus juga lagunya V, Starot. Abis itu untuk lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya BTS, Hooligan. Terus lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Tila Chanel. Terus lagunya Zayn Malik, Die For Me, Bruno Mars, I Just Might. Terus abis itu ada lagunya Jenny, Less Than A Lover. Lagunya Ray, Where's My Husband. Dan juga lagunya The Weeknd, One Of The Girls. Lagunya Taylor Swift, Young Opalite. Dan juga yang terakhir adalah lagunya Somber, Homewrecker. Nah, dari ke-20 lagu ini kamu tuh mau pilih yang mana, teman Pro 2? Untuk didengarkan di jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Udah banyak nih pilihan lagunya, ada 20 ya kan? Jadi langsung aja dipilih. Boleh milih 1, boleh milih 2, boleh milih 3, dan maksimal kamu boleh milih 5 ya. Biar puas dengerinnya ya. 5 lagu yang bisa kamu pilih, nanti langsung aja kamu ketik gitu ya. Terus langsung kirimin ke nomor WA Pro 2 di 0811251102525.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

yang tentunya teman Pro 2 Gatri Syaca bakal mulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Banyak yang langsung gercep banget nih teman Pro 2 buat gabung gitu ya di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Yang pertama gabung itu ada Taufik di Godean. Hai Taufik, selamat siang. Terima kasih sudah gabung ya siang hari ini. Katanya Taufik dia pilih lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy Sialan dan juga lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif juga, Alama ya. Ih gak sengaja nih aku pilih yang featuring Adrian Khalif dua-duanya gitu kan ya. Tapi gak apa-apa karena emang dua-duanya enak ya kan. Terus abis itu ada Cesar yang katanya pilih lagunya Bruno Mars, I Just Might. Oke deh, abis ini langsung aku puterin dua lagunya gitu. Satu lagunya sama tadi yang dipilih sama sama Taufik di Godean sekalian ya kan. Well, buat kamu yang belum ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist, masih aku tunggu nih ya. Masih banyak nih lagu-lagu yang belum dipilih. Jadi langsung aja kamu pilih lagunya, terus langsung kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Aku bakalan langsung puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Katanya nagi-nagi nih, mana listnya Pro 2 Hitlist? Aduh, udah aku kirim terus. Maaf ya lama gitu, soalnya tadi abis ngobrol sama Badis gitu. Katanya Kak Tri sih dia pengen dengerin lagunya Mahalini, Baleh, terus lagunya BTS, Somber, dan juga The Weeknd. Semangat meskipun panasnya hura makakat. Aduh, aku kayaknya udah lama banget enggak denger bahasa ora makakat nih teman Pro 2 ya. Terima kasih Kak Tri sudah gabung siang hari ini. Dan kayaknya yang milih lagunya BTS juga ada beberapa ya. Jadi buat yang udah pilih lagunya BTS, Somber, terus juga tadi The Weeknd gitu ya. Ya udah, langsung dengerin aja gitu ya. Lagu-lagunya gitu ya, tentunya masih di Pro 2 Hitlist-nya Pro 2 Jogja.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Buat kamu teman Pro2 yang udah gabung siang hari ini di Pro2 Hitlist, makasih banyak ya. Masih ada dua lagu nih yang tadi udah dipilih sama Katri di Playen yang belum aku puterin gitu ya. Ada lagunya Mahalini Sial dan juga lagunya Bale. Lagunya Mahalini ini juga udah dipilih sama Aziza di Klaten yang milih lagunya Mahalini juga ya kan. Terus juga ada ibu, ini ibu namanya siapa? Ada Ibu Lestari yang pilih lagunya Mahalini Sial ya. Terus juga ada Riri di Klaten yang pilih juga Mahalini. Terus juga ada Lara Purnamasari yang juga milih lagunya Mahalini. Terus satu lagi aku mau puterin lagunya Fis yang Tarot gitu ya, karena ini lagunya juga udah dipilih sama Lara, terus juga sama Kevin Ariel, dan juga oh udah itu dua, oh sama Aziza di Klaten juga pilih lagunya Fis yang Tarot. Oke deh, langsung aja aku puterin dulu tiga lagu yang udah dipilih sama teman Pro2 siang hari ini.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan

Ya teman berdua, masih banyak nih lagu-lagu yang bisa kamu pilih gitu ya di Produa Hitlist siang hari ini. Aku update dulu deh lagu-lagu yang masih bisa kamu pilih. Itu diantaranya adalah lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Salma Salsabil Hacu, terus juga Sheila on Seven Sederhana, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, NPD Sempurnanya Aku. Terus untuk lagu Manja, kamu masih bisa milih diantara lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead, terus juga ada lagunya Tila Chanel, Zayn Malik Die For Me, terus lagunya Ray Where's My Husband, terus lagunya Jenny Less Than A Lover, dan juga lagunya Taylor Swift Open Light. Dari lagu-lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Dan sambil aku nunggu lagi gitu ya lagu-lagu pilihan kamu, ini aku mau puterin dulu nih lagu yang udah dipilih sama Aziza di Klaten. Aziza pilih lagunya Ariel, Mahalini, Sheila on Seven, Rizky Febian, dan juga lagunya Fizz. Tadi udah aku puterin beberapa, yang belum adalah lagunya Ariel dan juga lagunya Sheila on Seven ya. Terus juga ada Riri di Klaten yang pilih lagunya Taylor Swift, lagunya Jenny, Alama, Olivia Rodrigo, dan Mahalini. Tadi Mahalini sama Alamanya udah, jadi tinggal yang lagu Manca aja ya. Eh ya udah, tapi aku ke lagu Manca dulu kali ya, biar kita selang-seling antara lagu Indonesia dan juga lagu Manca. Ya udah, aku puterin dulu deh lagu yang di request sama Riri di Klaten yang katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift, terus juga lagunya Jenny dan lagunya Olivia Rodrigo. Buat kamu teman Pro 2, terima kasih ya yang sudah gabung. Dan buat yang belum gabung ya udah langsung aja deh kamu gabung sekarang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku mau puterin nih lagu yang udah dipilih tadi sama Aziza di Klaten ya. Tadi dia pilih lagunya Ariel dan juga lagunya Sheila on Seven yang belum aku puterin gitu ya. Kevin Ariel juga pilih lagunya Sheila on Seven gitu ya, yang sederhana. Terus lagunya Fizz, lagunya Lyodra, Taylor Swift dan juga lagunya Somber. Tadi yang lainnya udah kecuali Sheila dan juga Lyodra. Jadi langsung aja abis ini aku puterin lagunya Ariel featuring Raisa, lagunya Sheila on Seven dan juga lagunya Lyodra. Enjoy ya.

0: Stay tune on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman pro 2, nggak kerasa nih tinggal 15 menit lagi menuju jam 12 siang gitu ya. Tapi tenang aja, karena masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin gitu ya. Jadi harus banget nih aku langsung puterin gitu ya lagu yang udah dipilih sama teman pro 2, yang tentunya sudah bergabung ke nomor WA di 0811251025. Ada Lara Purnamasari yang tadi tuh udah gabung gitu ya. Terus lagu-lagunya udah aku puterin semua gitu ya. Fizz, Sheila on 7, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, terus juga Mahalini gitu ya. Yang belum itu aku belum puterin lagunya Salma Salsabil, Hacu ya kan. Ya udah abis ini aku puterin. Tapi aku selingin dulu sama lagu Manca yang udah dipilih sama Lavernia, yang katanya pengen dengerin lagunya Zayn Malik, Bruno Mars, Somber, Tila, dan juga Sheila on 7. Tadi udah aku puterin semua kecuali yang Zayn Malik sama Tila gitu ya. Jadi ya udah langsung aja abis ini aku bakalan puterin lagu-lagunya yang udah di request sama Lara dan juga sama Lavernia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

0: Ya teman pro 2, udah aku puterin semua nih dan udah aku bacain semua WA yang udah masuk ke 0811251025. Terima kasih banyak untuk semua teman pro 2 yang udah bergabung siang hari ini di pro 2 hitlist barengan sama aku Gatri Syaja. Kayaknya udah semua ya aku puterin lagu-lagunya, dan tentunya masih ada lagunya NPD dan juga lagunya Ray Where's My Husband yang belum dipilih nih. Jadi abis ini aku puterin aja juga gitu kan ya. Well anyway, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang. Jadi gak usah khawatir, karena tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu, dan kita masih punya waktu buat seru-seruan bareng di sini. Buat yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih boleh nih ya. Boleh langsung kirim requestan kamu juga gitu ya ke 0811251025.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat nih untuk kamu teman Pro 2 yang menjalankannya gitu ya. Biasanya cowok-cowok nih pada Jumatan gitu ya. Terus ya kita ciwi-ciwi nungguin aja gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi Jumatan, selamat Jumatan aja gitu ya. Dan kalau banyak yang bilang Jumatan dulu biar ganteng gitu kan ya. Sebenarnya bukan Jumatannya sih ya yang bikin ganteng gitu, tapi kayak dedikasi kamu gitu ya untuk beribadah, untuk mengamalkan agamanya gitu ya, terus juga untuk menghadap Sang Ilahi. Nah, itu sih yang bikin ganteng gitu kan ya. Well, di jam 12 siang juga gitu ya, tentunya pada lagi istirahat siang gitu kan ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang lagi istirahat siang gitu ya, pada makan apa nih hari ini? Apakah kamu bawa bekal sendiri dari rumah atau udah order di aplikasi ojek online gitu ya, atau emang udah mesen aja gitu ya di kantin terus minta diantar ke ruangan kamu gitu ya. Nah, apapun menu makan siang kamu, selamat makan ya. Dan ya tentunya teman Pro 2, buat yang masih bingung nih mau makan apa siang hari ini, ya udah pantengin terus aja 102,5 FM. Siapa tahu nih nanti kamu bisa dapat inspirasi mau makan apa siang hari ini. Soalnya aku bakalan ngebahas tentang dunia kuliner gitu ya di jam 12 ini. Makanya tetap stay tune terus aja ya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Yulmun Pro 2, sering banget ya kita tuh suka bingung gitu ya, mau makan apa ya kira-kira setiap kali waktu makan gitu. Jadi sarapan bingung mau makan apa, pas datang makan siang pun juga bingung mau makan apa gitu ya. Di makan malam pun juga sama, bingung juga gitu ya, apa ya makan apa ya. Karena mungkin emang saking banyaknya pilihan yang ada di sekitar kita, jadi justru malah itu bikin kita bingung kita teman Pro 2. Cuman kita orang Indonesia yang sudah terbiasa untuk makan nasi gitu ya, di setiap kita makan gitu ya. Jadi kayaknya tuh emang beberapa orang punya prinsip bahwa kayaknya belum makan deh kalau belum makan nasi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal cuman makan bakso satu mangkok pakai mie itu belum makan teman Pro 2, itu cuman nyemil gitu ya kan. Nah, ternyata kebiasaan orang Indonesia untuk makan nasi di setiap kali makan ini enggak cuman masalah selera aja teman Pro 2, tapi ternyata kebiasaan ini tuh terbentuk dari sejarah budaya, bahkan sampai dipengaruhi oleh kebijakan pangan teman Pro 2. Jadi kalau menurut dari sejarahnya, dulu budidaya padi itu sudah berkembang dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara gitu teman Pro 2, terutama di Pulau Jawa gitu teman Pro 2. Kemudian para petani itu menanam padi, mengembangkan padi ini gitu ya, sehingga produksi padi ini menjadi meningkat gitu. Apalagi dengan kondisi iklim, curah hujan dan juga kondisi tanah yang subur gitu ya, menjadikan komoditi padi ini semakin banyak gitu. Jadi semakin banyaknya padi yang ditanam itu kemudian menjadikan padi

apa manen padi itu kan juga pakai nasi gitu ya kan. Terus ada nasi tumpeng, terus abis itu juga ya pokoknya di perayaan ataupun juga di ritual-ritual tertentu ini emang harus ada nasinya gitu teman Pro 2 ya kan. Nah, terus di masa Orde Baru ini juga ada program pemerintah yakni program swasembada beras gitu ya. Jadi ini program swasembada beras di masa Orde Baru ini menjadikan beras sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran gitu. Jadi dulu kalau orang zaman dulu itu yang bisa makan nasi itu adalah orang yang lumayan kaya gitu teman Pro 2. Karena dulu itu masyarakat Indonesia masih makan ketela, terus masih makan ubi gitu kan ya. Jadi kalau misal udah bisa makan nasi itu berarti dia udah naik kelas gitu, istilahnya seperti itu teman Pro 2. Terus juga karena nasi ini kan rasanya tuh netral aja gitu teman Pro 2. Jadi bukan kayak ubi yang mungkin agak manis atau mungkin singkong yang juga agak manis gitu ya, tapi nasi ini punya rasa yang netral gitu ya teman Pro 2. Jadi cocok banget nih untuk menyeimbangkan lauk bercita rasa kuat gitu ya yang ada di Indonesia gitu, yang tentunya banyak rempahnya, terus juga kombinasi rasanya tuh banyak gitu ya, ada pedes, ada gurih, ada asin, ada manis, terus ada asem gitu ya, dan diolah dengan bumbu yang banyak gitu. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang harus makan nasi itu ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu teman-teman.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Yang suka mengulik-ngulik tentang topik finansial, buku Nak Belajarlah Tentang Uang karya John Song Yong layak kamu lirik. Buku Nak Belajarlah Tentang Uang mengupas tuntas prinsip keuangan dengan cara yang sederhana namun mendalam tentang pentingnya mengelola uang. Sang penulis mengemas konsep finansial melalui kisah seorang ayah yang mengajarkan anaknya tentang nilai uang, cara mengatur pengeluaran, pentingnya menabung, dan bagaimana uang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utama buku ini adalah membangun kebiasaan finansial sehat sejak dini. Penulis menekankan pentingnya memahami bahwa uang bukan sekedar alat untuk membeli sesuatu, melainkan representasi dari usaha, waktu, dan nilai yang kita ciptakan. Buku ini mengajak pembaca untuk memiliki tujuan keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta berpikir kritis dalam mengambil keputusan finansial. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Ya teman Pro 2, Indonesia emang punya banyak sekali kekayaan kuliner yang ada tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote gitu ya. Aduh, kalau misal kita ngomongin tentang kuliner Indonesia tuh kayaknya gak bakalan abis-abis gitu gak sih teman Pro 2? Aku mau ngebahas satu kuliner dari Kepulauan Riau gitu ya teman Pro 2, yang ternyata mereka ini punya kalau menurut aku gitu ya, ini kulinernya tuh agak ekstrim juga gitu teman Pro 2. Jadi mereka punya kuliner yang dikenal dengan nama gonggong teman Pro 2. Bukan gonggong anjing ya teman Pro 2. Tapi gonggong ini adalah siput laut yang biasanya diolah dengan cara direbus gitu ya, dan disajikan bersama sambal atau saus pedas gitu. Jadi kayak semacam kerang gitu mungkin ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk cara nikmatinnya si gonggong rebus ini adalah dicongkel aja gitu ya, menggunakan tusuk gigi, terus dicelupin ke sambal ataupun juga ke saus pedasnya, baru dinikmatin teman Pro 2. Sebenarnya kalau di Jogja mungkin kita udah familiar dengan keong ataupun juga apa namanya, kerang-kerangan yang lain, atau mungkin kalau siput bukan ya, tapi kalau aku tuh pernah makannya tuh sate keong teman Pro 2, dan itu enak sih. Dan tentunya kalau aku bayanginnya si gonggong ini ya mirip-mirip aja gitu ya sama keong ataupun juga sama kerang gitu, dan mungkin teksturnya pun juga lumayan mirip gitu ya mungkin ya. Dan tentunya kalau di Jawa Barat itu kan ada kuliner namanya tutut gitu ya, cara makannya pun juga sama, tapi kalau tutut tuh kayak lebih dikasih bumbu gitu ya teman Pro 2, biasanya kayak ada bumbu kuningnya gitu. Tapi kalau si gonggong, si siput laut dari Kepulauan Riau ini hanya direbus aja terus dicocol pakai sambal gitu teman Pro 2. Adakah yang pernah nyobain kuliner asal Kepulauan Riau si gonggong ini teman Pro 2, terus mau share kayak gimana sih rasanya? Soalnya jujur aku penasaran nih teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta
3: Kak
2: Kak
3: Kak.
4: Gimana?
3: Maaf Kak, bisa pindah tempat duduk?
4: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
4: Enggak.
3: Lanjut usia?
4: Enggak lah.
3: Pakai kret?
4: Enggak Pak.
3: Nah kalau gitu, mari silakan pindah Kak ke sebelah sana.
4: Kenapa? Kan kursinya kosong Pak.
3: Itu ada tandanya Kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai krek untuk alat bantu berjalan. Mari silahkan pindah ke sebelah sana, Kak. Maaf ya. Terima kasih, Kak.
1: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Yo teman Produa, gimana? Udah menentukan mau makan apa siang hari ini? Kalau misal belum, aduh. Biasanya sih kalau misal pas aku lagi bingung makan apa, aku bakalan nanya ataupun juga ngajakin temen untuk makan bareng gitu ya. Karena mungkin dia udah punya gambaran atau udah punya ide gitu ya mau makan apa siang ini. Jadi ya udah aku ngikut aja gitu ya kan. Atau biasanya aku juga kayak scrolling aplikasi ojek online gitu ya, yang bagian makanan gitu ya, untuk lihat kira-kira apa nih yang enak ataupun juga apa nih yang lagi promo gitu ya. Kadang-kadang makan siangku itu ditentukan oleh makanan apa yang lagi promo. Karena lumayan banget ya kalau misal kita bisa memanfaatkan promo gitu kan ya. Siapa tahu gitu ya kan, kita bisa makan makanan yang kita suka gitu ya, yang biasanya tuh lagi gak promo, atau kayak aduh sayang ongkirnya nih, atau mungkin kayak aduh kok mahal banget ya ternyata kalau beli di aplikasi ojek online gitu ya kan. Jadi ya selamat menelusuri aplikasi aja deh teman Produa, biar kamu juga punya gambaran aduh kira-kira mau makan apa siang hari ini teman Produa. Tapi jangan lama-lama ya, nanti istirahatnya keburu abis gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu tuh tahu gitu ya, ada temen yang mungkin lagi makan di luar gitu ya, boleh lah ya nitip, ataupun juga kayak ya udahlah ya ke kantin aja biar nggak kejauhan atau nggak terlalu ribet gitu kan ya. Ya udah makan apa yang ada di kantin aja gitu, walaupun mungkin agak bosan juga karena menunya itu lagi gitu ya kan. Tapi kayaknya paling aman itu emang bawa bekal dari rumah sih teman Produa, karena kita bisa nentuin sendiri menu apa yang pengen kita bawa gitu kan ya. Terus juga kayak ya udah kita nggak usah bingung-bingung lagi karena kita udah tahu mau makan apa siang itu teman Produa. Jadi ya pokoknya selamat makan aja deh buat kamu teman Produa yang masih beristirahat siang hari ini, dan buat kamu yang istirahatnya udah hampir selesai gitu ya, ya udah jangan buang-buang waktu gitu ya, buruan diselesaikan kerjaannya biar kamu nanti pulangnya udah dengan apa ya, tanpa beban gitu ya kan, karena udah menyelesaikan semua tugas. Jadi besok pas libur terus lagi weekend gitu ya, udah enggak mikirin kerjaan lagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman-teman Pro 2, Indonesia mendapatkan emas pertama gitu ya melalui cabang olahraga bulu tangkis teman Pro 2. Dan menurut berita yang aku baca di rri.co.id, terakhir Indonesia mendapatkan medali emas di Asian Games itu kan di tahun 1998, yakni 28 tahun yang lalu teman Pro 2. Dan sama-sama harus melawan dari tim Cina gitu ya teman Pro 2. Dan aku juga tadi beberapa kali ngeliat video Taufik Hidayat gitu ya, yang ikut bersorak-sorai, bahkan dia sampai terharu nangis gitu ya. Karena ketika dulu di 28 tahun yang lalu Indonesia menang atas Cina di Asian Games 1998, Taufik Hidayat pun juga menyumbangkan kemenangan gitu ya untuk Indonesia. Well, selamat untuk tim bulu tangkis putra Indonesia yang berhasil menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Dan tentunya kita tunggu gitu ya kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Semoga abis ini juga nambah nih medali emasnya untuk Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Cup 2026 ini kan akan dimulai, teman Pro 2. Dan untuk laga pertama yang akan dilakoni Timnas Indonesia adalah pertandingan yang akan digelar nanti gitu ya, hari ini sih ya, di hari Jumat 25 September 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Dan tentunya untuk pertandingan pertama Indonesia ini akan bertemu dengan Singapura, teman Pro 2. Dan menurut pemerhati sepak bola Indonesia, Estu Santoso, Timnas Indonesia ini berpeluang lebih besar untuk menjuarai ajang ini, teman Pro 2. Karena tim Indonesia ini terdiri dari atlet-atlet sepak bola gitu ya, yang sudah memiliki jam terbang cukup tinggi di Liga Eropa, teman Pro 2. Dan menurut Estu, dia percaya para pemain timnas dapat bermain secara profesional dengan tentunya memaksimalkan arahan strategi dari pelatih John Hurtman, teman Pro 2. Dan tentunya bertanding di rumah sendiri gitu ya, itu juga menjadi semangat tersendiri nih untuk para atlet timnas gitu ya kan. Nah, buat kamu yang mungkin nanti berkesempatan untuk nonton langsung pertandingannya, wah pasti bakalan seru banget ya. Dan vibes-nya tuh emang beda banget kalau kita nonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Tapi buat yang nontonnya dari layar kaca, enggak usah khawatir juga gitu ya. Apalagi kalau misal kamu datang ke acara nobar di kafe ataupun juga di tempat-tempat yang emang ngadain nobar, atau mungkin kamu bikin nobar sendiri di rumah ataupun juga di kosan kamu gitu kan ya, pasti juga seru nih teman Pro 2 nonton barengan sama penggemar timnas juga gitu ya. Wah pasti bakalan seru tuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Pursuit. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Pro 2 Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, di Asian Games 2026 ini kan memang banyak cabang olahraga yang dipertandingkan gitu kan. Nah salah satunya adalah skateboard teman Pro 2 yang Indonesia ini ternyata ada wakil atlet cilik teman Pro 2 bernama Mikaela Shanum Chaya gitu ya. Dan dia ini mewakili Indonesia gitu ya di cabang olahraga skateboard gitu ya. Dan dia ini menjadi atlet termuda Indonesia di ajang Asian Games 2026 karena dia ini baru berusia 11 tahun, teman Pro 2. Aduh, berarti ini masih SD ya dia ya. Wah, keren banget nih Mikaela udah mewakili Indonesia di ajang Asia gitu ya kan. Dan untuk Mikaela sendiri ini dia ada di kategori hit gitu ya teman Pro 2. Dan dia berhasil finish di posisi ke-6 dengan jumlah skor 36,35 teman Pro 2. Ya walaupun berada di posisi ke-6 gitu ya, tapi tentunya ini adalah prestasi yang luar biasa gitu ya teman Pro 2. Karena Mikaela ini di usianya yang baru 11 tahun ini bisa mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2026. Wah, semoga nanti di kedepannya gitu ya, pas dia udah makin bertumbuh, makin dewasa gitu ya, dia juga bisa mewakili Indonesia lagi nih, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari For Revenge, Sadrah ya kan. Kali ini yang versi barengan sama Meiska ya kan. Well, buat Dea di Jalan Magelang yang udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak ya. Udah aku puterin nih lagunya ya. Terus lanjut nih, aku mau nyapa juga Taufik di Godean yang katanya masih kerja sambil request lagu ya kak, buat nemenin. Katanya pengen dengerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Nona. Oke deh, abis ini aku bakalan puterin lagunya ya. Aku juga mau nyapa Katri sekalian ya kan. Katri juga, aduh kirim foto panas banget ya Katri. Panas-panas ngelotis jambu enak kayaknya. Pohonnya sampai mau roboh keberatan buah. Waduh. Nggak tahu iya, kalau zaman dulu itu kayaknya nggak bakalan ada pohon jambu yang sampai keberatan pohon dekat keberatan buah dekatri ya, soalnya pasti udah diserbu nih sama anak-anak gitu gitu ya kan. Jadi kayak jambu belum matang aja udah kita sikat ya kan. Kalau misal gak boleh minta sama pemiliknya ya udah kita colong aja gitu ya kan. Eits, tapi jangan ditiru ya teman Pro 2. Kalau misal kamu mau minta buah dari pohon tetangga ya harus bilang baik-baik gitu ya. Kalau misal bilangnya tuh baik-baik, siapa tahu malah dibantuin buat ngambilnya gitu teman Pro 2. Ini Katri sayang banget. Ayo dipetik nih buat lotisan kita siang hari ini. Biar seger gitu ya di tengah teriknya panas Jogja hari ini gitu ya kan. Kalau Katri katanya sih pengen dengerin lagunya Jungkook, Standing Next to You. Ya udah nanti juga bakalan aku mainkan gitu ya. Tapi lagunya Nona dulu deh teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes. Happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Ya teman pro 2, udah aku puterin nih ya teman pro 2 lagu-lagu yang tadi udah di request sama Katri dan juga sama Taufik di Godean ya. Nah ini karena siang hari ini aku mau kasih kamu berita dari dunia selebriti nih teman pro 2. Kamu tahu kan pemeran, salah satu pemeran di Twilight Saga, Taylor Lautner, dia dulu kayaknya berperan sebagai wolf-nya ya teman perdua. Nah, Taylor Lautner ini kan menikahi seorang perempuan yang namanya juga Taylor. Namanya Taylor Dom, teman perdua ya. Nah, Taylor ini punya anak perempuan nih baru-baru ini ya kan. Nah, ternyata anak perempuannya pun juga dikasih nama Taylor, teman perdua. Jadi satu keluarga, ayah, ibu, anaknya itu namanya Taylor, teman perdua. Anaknya diberi nama Lennon Taylor Lautner gitu ya. Jadi kayak ya kok ya Taylor semua gitu ya, teman perdua. Ternyata nama Taylor ataupun juga nama-nama lainnya itu juga populer dan pasaran juga gitu ya di Hollywood gitu teman pro 2. Ini yang kita kenal loh ya, ada Taylor Swift, terus juga ada Taylor Momsen, ada Taylor Hill, terus juga ada Anya Taylor Joy, ya kan? Banyak banget yang punya nama Taylor gitu ya. Ini baru orang-orang yang kita kenal gitu ya. Belum lagi masyarakat biasa yang ada di Amerika mungkin ataupun juga di belahan dunia lain gitu ya. Dan ternyata nggak cuma di Indonesia aja. Kalau di Indonesia itu kan mungkin nama-nama seperti Agus, seperti Adi, Wahyu, Rizky, itu kan juga adalah nama-nama yang katanya pasaran gitu ya teman pro 2, yang tentunya banyak banget nih orang-orang yang punya nama tersebut gitu. Bahkan kalau di Indonesia tuh ada yang kayak sekumpulan orang-orang yang namanya Agus gitu ya, itu dia punya komunitas sendiri gitu ya kan. Terus juga orang-orang yang punya nama kayak misalnya Siti atau Wahyu ataupun juga kayak Rizky, itu juga punya komunitas sendiri gitu ya, karena namanya sama gitu ya. Dan nama-nama itu tuh kadang-kadang bisa digunakan untuk nama cowok ataupun juga nama cewek gitu teman pro 2. Nah mungkin kamu pun juga ada nih teman pro 2 ya kan, punya teman yang dia ini namanya sama gitu ya, terus mungkin dia dipanggilnya itu kayak misalnya di tetanggaku itu ada yang namanya Wahyu, itu ada beberapa gitu ya. Terus kalau misal kita cerita atau misalnya kita lagi ngomongin dia tuh kayak Wahyu Lanang atau Wahyu Wedo gitu teman pro 2. Terus ada juga yang dia ini ada Wahyu A dan juga ada Wahyu B gitu ya. Terus ada Yuli A, ada Yuli B gitu teman pro 2. Jadi emang karena sebanyak itu nama-nama yang mirip gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa sih dibilangnya Wahyu A atau Wahyu B gitu ya, pakai AB atau mungkin kayak inisial nama belakangnya gitu ya kan. Atau mungkin pekerjaan nya gitu, atau misalnya nama tempat tinggalnya gitu ya kan, biar enggak ketuker nih antara Agus yang satu dengan Agus yang lainnya gitu ya kan. Tapi kalau misal satu keluarga namanya sama semua itu nanti gimana ya kira-kira manggilnya. Ini kalau misal manggil Taylor itu, ini manggil ayahnya, manggil ibunya, atau manggil anaknya nih teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak ya. Dan yes, teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya kan. Dan kita masih punya sedikit waktu gitu kan ya, yang tentunya akan aku manfaatkan nih untuk ngasih tahu kamu gitu ya, berita update dari dunia selebriti teman Pro 2 ya. Well, kalau misal kamu pernah nonton film The Intern yang diperankan oleh siapa tuh namanya, Anne Hathaway gitu kan ya, terus juga yang cowok tuh aku lupa siapa gitu teman Pro 2, pokoknya itu aku udah nonton filmnya dan aku suka banget gitu ya kan. Nah, ini ternyata dibikin versi Koreanya teman Pro 2, jadi ada film The Intern versi Korea gitu ya, yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 30 Oktober 2026. Dan untuk pemerannya sendiri itu akan diperankan oleh aktor senior Choi Min-sik gitu ya, dan juga Han So-hee sebagai dua pemeran utamanya. Jadi memang cerita dari The Intern itu adalah bercerita tentang seorang kakek-kakek gitu ya, yang memasuki dunia kerja lagi gitu ya, sebagai anak magang gitu teman Pro 2. Padahal dia ini kan udah tua gitu ya, tapi dia tuh masih magang gitu ya di satu perusahaan yang dipimpin oleh Sun Woo gitu ya. Dia ini adalah CEO muda.

kalau kamu penasaran seperti apa cerita versi Koreanya gitu ya. Nah, kamu boleh nih nonton aja filmnya mulai 30 Oktober 2026. Sebentar lagi sih ya. Tinggal nunggu sebulanan lagi nih teman Pro 2 kita bisa nonton filmnya. Tapi sebagai pembanding gitu ya, mungkin kamu juga bisa nonton dulu gitu ya versi Hollywoodnya gitu ya dengan judul yang sama, The Intern, dan kamu kayaknya bisa nonton di kayak di platform-platform kayak Netflix ataupun juga Disney Plus gitu ya. Kamu cari aja untuk film ini gitu. Jadi kamu tahu nih kalau versi Hollywoodnya seperti ini, nanti kira-kira di versi Koreanya bakalan kayak gimana ya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.

Merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa, hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang suka nonton film-film superhero, nah ini ada film Avengers Endgame Encore gitu ya, yang kembali tayang di bioskop Indonesia mulai 23 September lalu, teman Pro2. Jadi kalau Endgame-nya sendiri itu kan sebenarnya sebelumnya udah pernah tayang gitu ya, yang ceritanya tuh tentang perjuangan Avengers melawan Thanos gitu kan ya. Tapi di Endgame Encore ini itu ada beberapa adegan gitu ya, dan juga cerita yang belum ada di versi sebelumnya gitu, teman Pro2. Dan di film ini itu cerita tambahannya ini menjadi pengantar untuk menuju ke film terbaru dari Avengers, yakni Avengers Doomsday, yang dijadwalkan akan tayang pada tanggal 18 Desember 2026. Jadi buat kamu yang mungkin udah lupa-lupa gitu ya tentang cerita dari Endgame ini gitu ya, nah mungkin bisa nonton lagi gitu. Apalagi menyambut datangnya atau tayangnya film Avengers Doomsday, ini banyak banget postingan-postingan yang menceritakan ataupun juga yang ngasih panduan gitu ya, film-film Avengers apa aja yang harus kamu tonton gitu ya sebelum nanti ke Avengers Doomsday ini gitu. Karena kan cerita-ceritanya tuh juga saling berkaitan gitu ya, antara film Avengers ataupun juga film-film yang lain gitu. Jadi ya kalau misal emang kamu tuh punya waktu dan juga punya akses untuk nonton film-filmnya semua gitu ya, boleh aja sih kamu mulai nonton-nonton lagi gitu ya film-filmnya secara berurutan gitu kan ya, agar nanti kamu juga bisa paham tentang Avengers Universe ini gitu ya, teman Pro2. Yang tentunya cerita-ceritanya tuh emang seputar anggota-anggota di Avengers aja gitu, teman Pro2. Tapi jujur aku penasaran banget gimana penampilan Tony Stark gitu ya, yang akan tampil di Avengers Doomsday. Soalnya di Endgame kan dia udah meninggal itu, teman Pro2, ya kan, pas dia jadi Iron Man gitu. Nah dia ternyata akan memerankan tokoh di Doomsday ini gitu. Jadi kayak wow, penasaran aja kayak gimana ya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya loh ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok di 102,5 FM. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Happy weekend ya. Dan tentunya Aca pamit. Selamat sore. Bye-bye.

Teman Broadway, kita awali dari berita internasional. Indonesia menandatangani konvensi PBB tentang kejahatan siber di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York pada Kamis 24 September 2026. Penandatanganan ini dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono sebagai bagian dari kerjasama internasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber. Konvensi tersebut menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk memperkuat kerjasama antar negara dengan menangani kejahatan berbasis teknologi dan juga ruang digital.

Sebanyak 20 kompetitor Indonesia mengikuti ajang World Skills Competition Shanghai 2026 dengan berkompetisi pada 17 bidang keahlian. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menampilkan kompetensi sumber daya manusia di tingkat internasional. Para peserta membawa keahlian masing-masing untuk bersaing dalam kompetisi keterampilan yang berlangsung di Shanghai.

0: Direktorat Jenderal Imigrasi membuka kantor layanan di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelayanan keimigrasian bagi masyarakat. Pembukaan kantor tersebut diharapkan memudahkan masyarakat Gunung Kidul memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus melakukan perjalanan ke wilayah lain. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik di tingkat daerah. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat sore sugeng santun teman berdua. Gimana sore kali ini, cukup dingin ya? Gak salah tuh kulit. Dingin gimana? Dingin maksudnya dingin di dalam ruangan teman berdua. Tadi habis dari luar, begitu masuk ke studio rasanya dingin banget gitu kan, karena emang cukup ngentrang-ngentrang ya. By the way teman berdua, kali ini ada aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu di sore ceria tentunya. Buat kamu yang lagi kejebak macet ya kan, tadi nampaknya di perjalanan cukup macet, di daerah stasiun Tugu Jogja macet juga. Jadi buat kamu untuk menemani sore kali ini supaya enggak gabut ataupun enggak bingung, ataupun supaya nambahin semangat kamu, mood booster kamu, kali ini ada lagu yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Ajeng tentunya yang nemenin kamu di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau menyapa dulu yang udah gabung di 102,5 FM melalui nomor WhatsApp kita di 0811 2511 025. Halo kakakku yang udah join kali ini di Sore Ceria. Ada Kak Tam-Tam, hai miss gitu kan. Katanya play dong Vanessa Z, menjauh dong. Oke Kak Tam-Tam, juga ada yang udah join kali ini Kak Uki. Halo Kak Uki, minta lagunya NBD ya, sempurna.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Safira Jeng masih nemenin kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sore-sore kayak gini, siapa yang udah berasa weekend, teman Pro 2? Yeah, kita udah mau memasuki nih hari-hari menjelang weekend ya. Yang dari pagi kerja, kuliah, sekolah, terus sekarang udah masuk mode mood. Habis itu yang penting Jumat dulu ya kan, urusan sering belakangan. Nah, buat kalian yang suka musik dan juga ingin mengikuti Festival Musik Indonesia, ada satu acara yang resmi dimulai hari ini, teman Pro 2. Ada di JS Jogja Expo Kemayoran Jakarta, yang buat kamu mau weekendan ke daerah ibu kota pas banget. Ada juga kalau misalkan ke ibu kota bisa CFD-an, teman berdua. Kok ngasih taunya info-info yang di sana ya, barangkali ya kan dari Jogja mau kegiatan di luar, karena ada Pesta Pora ya, teman berdua, yang resmi digelar pada tanggal 27 September di Gambir. Nah, pas banget karena ada biasanya nih, teman berdua, yang kalian kuliah di Jogja terus kemudian ke Jakarta weekendnya, balik lagi ke kampus ya kan. Ada juga yang sebulan sekali. Nah, mumpung nih mau weekend, kalian pas banget waktunya sih kalau kata rumah asik. Dan di sana nanti kamu bisa menemui lagu-lagu Jawa juga, soalnya tempat berdua di eventnya itu, karena akan ada NDX Aka. Nah, mana nih para pecinta lagu-lagu Jawa bisa merapat sih. Dan gak cuma itu, tempat berdua, kamu juga bisa nanti dengerin lagunya yang akan ditampilkan oleh The Changchuters tuh kan, buat kamu yang kangen lagunya The Changchuters, pas banget kesana ya, teman berdua, sambil menikmati healing setiap weekend kamu. By the way, kali ini aku akan bacain yang udah digabung di 0811-2519-025. Anda Mbak Trini Melayan, tetap slow, tetap anteng. Halo Mbak Ajeng, tetap slow, tetap menari. Halo Mbak Tri. Ini jenisnya dipepet-pepetnya Mbak Tri. Endok kemak wadai bagor, nyimak isih ketebuk dar-dedor. Emang apa tuh Mbak Tri, kok sibuk banget kayaknya sore hari ini. Mbak Jeng, kejadian lucu siang ini. Aku lagi sibuk gosok anakku yang buring godani pitik ngarak beranak. Oi, di sana beranak tuh ngarak ya, aku nggak tahu ya malahan. Dikejar induk ayam terus ditotol, dipatok ya kan, dipatok. Nah, tangannya nangis, ya ampun, pengen gue tapi kok kasihan. Lah salah kok ya, induk ayam baru lahiran kok, baru beranak kok ya wis dicupuk ta ya, langsung digoreng gitu nih. Ben gak ketahuan. Ya ampun, anak Mbak Tri lucu banget ya. Itulah lucu-lucu nih. Bisa lo ceritain kisah lucu anak kamu, kisah lucu adik kamu, yang nanti bisa menghibur nih tentunya teman berdua di sore hari ini. By the way, nanti kita mau ngobrol nih teman berdua sama salah tiga nih seniman Jogja, anak muda, mahasiswa juga, nanti sama dosennya yang akan ngobrol bareng kita. So, jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja nanti di jam 4 lebih ya teman berdua. Dan kali ini sambil nunggu narasumber kita hadir ya teman berdua, aku bakal puterin list lagu yang udah jadi udah aku tata nih buat kalian, spesial untuk nemenin sore ceria kali ini. So, ini dia lagu Sakura Abadi yang udah di request sama Kak Naura yang udah join sore kali ini. So, ini dia.

Yes, itu dia teman Pro2. Jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tapi Raju masih menemani kamu di Sorry Ceria kali ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang kenal amat setia kan, tetap semangat teman Pro 2. Karena kabarnya nih ya, di sekitaran Gejayan bahkan sampai ke utara cukup macet yang padat. Habis itu di bagian UGM juga, di sekitarnya juga macet juga teman Pro 2. Emang jam-jam pulang kantor ini cukup padat ya teman Pro 2. Apalagi besok weekend. Kayaknya harus cepat-cepat pulang gitu kayaknya rasanya. By the way teman Pro 2, nanti habis ini jam 4-an lebih lah ya, lebihnya berapa? Gak tahu deh, rahasia. Kita akan bincang-bincang sama mahasiswa yang keren-keren teman Pro 2. Dan juga nanti ada desainnya loh ya. Kita mau ngomongin tentang Sunset Show. Nah kira-kira apa itu ya? Jadi buat kamu yang penasaran tentang Narasimha Sunset Show, pokoknya jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Jogja. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jalan sore melihat senja, langit jingga indah berseri. Kalau ingin tahu acara istimewa, yuk dengerin Sore Ceria sore ini. Hai, 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Gimana sore kali ini? Cukup padat ya teman berdua. Padat pewanas pol ya kan. Dan selamat sore juga teman berdua. Selamat sore Yogyakarta, seluruh teman berdua yang lagi menikmati perjalanan pulang, santai di rumah, ataupun ada yang lagi nongkrong bareng bestie, atau mungkin sedang menikmati sore kali ini sama doi barangkali ya kan. Dan kali ini aku Safira Ajeng kembali hadir menemani kamu di Sore Ceria teman berdua sampai nanti di jam 5. Kita mau ngobrolin apa? Ya, sama persis sama yang aku udah spill tadi ya. Kita mau ngobrol tentang Narashima Sunset Show. Wah, apa tuh? Mini sirin gak sih? Dan kali ini, apa sih sebenarnya Narashima Sunset Show itu? Apa yang melatar belakangi kegiatan ini? Sudah hadir tentunya di Studio Pro 2 Jogja. Ada Mas Pudut. Halo Mas Pudut.
1: Halo Mbak Jeng.
0: Oke. Okay. Kok suaranya agak kecilan ya Mas ya? Boleh maju?
1: Kan?
0: Okay. Nah, tuh ganteng banget okay, kan? Oke, okay. Mas Pudut tadi perjalanan dari UMY.
1: Dari UMY, betul. Menerjang kemacetan.
0: Menerjang kemacetan ya, luar biasa. Juga di sini ada Mas Fawas dan ada Kak Amer, betul yes, ya? Kalau Mas Pudut sebagai dosen pendamping gitu ya?
1: Betul sekali ya, saya.
0: Okay, tapi kok kayak seumuran sih? Awet muda berarti Mas Pudut?
1: Atau mereka yang tua ya?
0: Boros berarti ya? Aduh, berat banget. Dan kali ini teman-teman dua kita ngobrolin juga sama Mas Fawas ini sebagai PPK, Ormawa, ETSA, FIB, UMY gitu ya.
1: Dan
0: Oke. Abis itu juga Mas Amer ya, Muhammad Amrullah selaku PIC-nya Narashima Sunset Show. Tapi sebelum kita jauh ke sana, boleh dong Pak dosennya dijelasin apa sih Narashima Sunset Show ini?
1: Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Semua teman-teman semuanya, kami dari PPK Ormawa atau Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan itu ada di English Department Student Association, Pendidikan Bahasa Inggris UMY. Nah, kami ini sedang berkompetisi level nasional begitu.
0: Oh gitu, ya, nice.
1: Dan kompetisinya adalah pengabdian masyarakat. Mahasiswa didampingi dosen pendamping. Dan salah satu yang kami angkat adalah Kelurahan Sambirejo, yang mana memiliki sebuah cerita ditemukannya Arca Narashima pada tahun 1975. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah diangkat oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 dan akan dijadikan ikon di Kelurahan Sambirejo oleh Pak Lurah gitu.
0: Wow.
1: Nah, kami berkolaborasi untuk menarasikan nih Narashima ini seperti apa kalau dinarasikan jadi cerita. Dan kami bertiga ini kemarin telah berhasil untuk memvisualkan cerita Narashima versi kami gitu.
0: Oke. Jadi termasuk juga buat ceritanya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget sih. Gimana kemarin untuk acaranya? Mungkin dari Mas Wawa juga Mas Amer bisa dijelasin bagaimana acaranya? Apakah memang sebuah pagelaran atau ada talkshow dan lainnya atau gimana?
2: Yes, mungkin dari saya dulu ya.
0: Oke, boleh, enggak usah rebutan. Mic-nya 3 soalnya.
2: Oke. Kemarin itu kita alhamdulillah berhasil mengadakan program Narashima Sunset Show. Kami menampilkan Narashima dengan konsep drama teater. Jadi
0: teater,
2: kami
0: ya?
2: Backgroundnya sebelumnya memang di kampus ini kami saya dan Mas Fawas itu aktif di bidang klub yang juga didirikan sama Mr. Putut yaitu Savana. Background kami adalah anak-anak drama teater.
0: Oh, jadi penuh drama ya emang. Oh, maksudnya ini ya senang drama gitu kan ya. Oke.
2: Nah, kami angkat konsep ini dari background yang kami punya, latar belakang yang kami punya ini kami angkat jadi salah satu konsep yang kami angkat untuk Narashima Sunset Show juga.
0: Oke. Ya,
2: jadi kami menarasikan dari pertunjukan Narashima. Jadi nggak cuma dari sendera tari aja, tapi kami ada narasinya juga di sana. Jadi selain penonton yang datang itu tidak cuma melihat dari sendera tarinya aja, tapi mereka juga paham dari alur ceritanya karena lewat dari narasinya itu.
0: Oke. Jadi mix ya antara cerita, kemudian ada teaternya, ada tari-tarian juga. Kalau boleh tahu Mas, emang kapan sih acaranya untuk keberlangsungannya nih? Apakah memang rutin atau memang ada gerakan-gerakan yang kemarin udah dilaksanakan?
3: Untuk kedepannya itu memang sudah direncanakan oleh dari Bapak Lurah itu sendiri, yang dimana itu mungkin akan dimulai di tahun depan di 2027.
0: Oke, dan di plan ya berarti ya. Oke, bulan apa itu rencananya?
3: Untuk bulannya kemungkinan kita, ya. Ya kita masih belum tahu pastinya, tapi
0: pokoknya coming soon lah ya.
3: Ya, sudah ditis oleh Pak Lurah itu sendiri.
0: Oke, wah keren banget. Tapi kalau kita penasaran nih Mas Budut, kaitannya dengan tadi kan Narasimha itu kan ada maknanya sendiri. Ya. Emang apa sih filosofinya?
1: Oke, jadi Narasimha itu adalah arca, Mbak. Nah, arcanya itu dia kami visualkan sebagai seorang manusia. Berkepala singa, tapi dia adalah sebuah penjelmaan dari Wisnu, gitu. Jadi positif auranya.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya, sehingga memang di kenapa kok sunset show? Karena kemunculannya itu Sande Allah.
0: Oh, gitu. Jadi ya, apa istilahnya?
1: Menjelang maghrib.
0: Ya pokoknya anu lah ya. Sore, payah sore lah ya.
1: Gitu. Nah, itu waktu tanggal 6 kemarin bulan September kami tampilkan di sore tadi.
0: Oh,
1: menjelang
0: gitu.
1: Matahari terbenam.
0: Jadi kemarin udah sempat tampil
1: sudah
0: juga.
1: Sudah kami tampilkan.
0: Oke.
1: Dan alhamdulillah penontonnya luar biasa banget.
0: Banyak banget ya?
1: Luar biasa. Untuk panggung telatar seneng di Breksi, tapi Breksi itu muat kapasitas 300 orang.
0: Dan
1: itu lebih.
0: Yes. Lebih.
1: Karena boleh berdiri.
0: Oh gitu ya ya. Overload ya malah.
1: Overload, overload.
0: Keren loh, berarti termasuk berhasil ini.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk perdananya ya, penampilan perdana. Tapi apa yang menjadi latar belakang nih Mas Budu juga teman-teman mengadakan ini kan? Karena kalau biasanya KKN ataupun juga pengabdian itu ya mungkin cukup membuat bukti fisik apa dan lainnya. Tapi ini membuat teatrikal loh. Ini apa sih yang jadi latar belakang Mas Budu?
1: Kewanan, Mbak.
0: Kewanan dan selau.
1: Kewanan dan selau.
0: Ngopo gitu kan? Kenapa tuh? Boleh tahu?
1: Jadi kan teman-teman senengnya ngopi ya. Nah, ngopinya gitu. Pindah ke desa dulu gitu.
0: Oh, gitu.
1: Itu, jadi karena tadi Amar dan Fawas menyampaikan kami itu dari klub bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Jadi drama berbahasa Inggris di PBUMY namanya Savana dengan latar belakang minimal yang kami miliki, kami memberanikan diri untuk tadi mencoba untuk mengangkat narasi Narasimha menjadi sebuah konsumsi pertunjukan pagelaran cendera tari, musik, cerita dan mengangkat sejarah yang ada. Gitu. Nah, kenapa latar belakangnya adalah teman-teman ini sudah observasi Mbak ke desa dan ditemukan bahwasanya pengunjung di tabing Breksi itu tahun 2024-2025 menurun drastis pengunjungnya. Nah, kami juga istilahnya bukan menebak-nebak berasumsi, tapi kita perlu nih orang datang ke Breksi kan kalau sudah sekali mungkin sudah selesai.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul banget.
1: Nah, berarti untuk membuat orang revisit atau mengunjungi ulang, berarti mereka perlu sesuatu yang baru dong.
0: Iya.
1: Nah,
0: bener.
1: Perlunya atraksi budaya.
0: Iya.
1: Itu atraksi yang ada di obyek wisata sehingga mereka datang mungkin nggak hanya mengunjungi Breksinya tapi nonton pertunjukannya. Nah, ini motivasi utamanya. Okay. Dan ternyata berhasil, Mbak.
0: Oke, keren banget loh ya. Dikasih plus dulu. Boleh. Dong. Cakep banget sih. Ini tapi unik ya, maksudnya bukan orang sana tapi

0: Oke.
1: Okay. Ada apa aja, Mar?
2: Ada sanggar Candi Tronggomudo Kupolo, lalu ada sanggar Unggah-Ungguh, sanggar Laksita Krida.
0: Oke.
2: Okay. Ada sanggar Tronggomulyo, itu wow. Dan masih sanggar-sanggar yang lain itu masih banyak sekali.
0: Oh gitu.
2: Kurang lebih ada 7-8 sanggar.
0: Dan itu semuanya dikombin ya? Satu kesatuan gitu. Terus latihannya siapa yang latih kalau boleh tahu?
2: Kita untuk pelatih.
1: Ya, jadi ketika latihan ini kami merasa kalau untuk narasi acting kita bisa lah ya.
0: Okay,
1: lah. Karena makanan teman sehari-hari itu sukanya kan tadi drama kan.
0: Iya, banyak dramanya.
1: Udah itu udah nature seperti itu. Tapi untuk sendratanya ini kami kemudian berpikir ini harus orang yang memang tahu koreografi gitu.
0: Oh, yeah.
1: Nah, kami sangat beruntung karena kami di kampus juga ada namanya unit kegiatan kemahasiswaan Sentakamudia.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Suka nguri-uri kabudayaan Jawa.
0: Oh gitu.
1: Ada tarian, ada gamelan, ada sendratari yang diangkat di UMY tadi.
0: Okay.
1: Nah, pelatihnya yang melatih sendratari di UKM Sentakamudia kami libatkan di acara ini sebagai koreografer.
0: Okay.
1: Namanya Mas Ilham.
0: Oh begitu. Jadi termasuk juga dari bagian UMY ya, yang ikut membantu untuk apa ya, meng-create untuk tadi ya ada tari-tariannya dan lainnya. Terus dari masyarakat sendiri selain melibatkan di kesenian, apakah ada pemberdayaan UMKM dan lainnya?
1: Okay. UMKM?
2: Yes, UMKM juga kami libatkan di sana. Tentunya dari branding-branding yang kita buat juga kami libatkan UMKM tempatan di sana di Tebing Breksi. Kami kerjasama untuk salah satunya branding dari yang kita buat souvenir dan lain-lain itu kami libatkan di UMKM tempatan di sana.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kami nitip.
0: Oke, ya, ya.
1: Jadi produknya dari Narasima ini tidak hanya pertunjukan, Mbak Ajeng, tapi juga kami membuat merchandise.
0: Oh, ada merchandise-nya. Ya. Apa aja itu?
1: Nah, kalau orang jalan-jalan ke Breksi sekarang bisa menemukan kartu pos.
0: Kartu pos, terus
1: ada gantungan kunci, ada kaos, tapi semuanya adalah wujud dari Narasima.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kami membuat ikon Narasima, kemudian kami visualkan dan kami wujudkan dari bentuk merchandise.
0: Oke, jadi bisa didapatkan ketika nanti datang ke Breksi.
1: Betul.
0: Ya? Oke, tapi kalau boleh tahu nih kan, mungkin orang-orang mendengarkan ini adalah satu event gebrakan budaya. Tapi apakah yang menjadi pembeda antara Narasima dengan mungkin teatrika lainnya? Apa sih yang jadi ikon uniknya tuh apa?
1: Ada yang mau jawab?
0: Ada yang mau jawab gak? Ini dikasih option nih.
1: Biasanya sapu-sapu nih.
0: Gimana? Mungkin Mas Fawas atau Mas Amar dulu deh. Boleh, nanti dilengkapi sama Pak dosennya.
2: Mungkin yang jadi pembeda dari sendatar yang lain ya, bisa dilihat dari narasi yang kita punya sih, Mbak. Jadi kita menarasikan dari cerita yang kita punya, yang ada ini, kami narasikan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Jadi penonton benar-benar paham dari alur cerita yang kita kemas dalam 30 menit itu, benar-benar mereka paham dari alur ceritanya. Dari mulai ada Hiranya Kasipu sebagai tokoh villainnya di sana, tokoh jahatnya. Lalu ada Narasima sebagai dewa. Ini semua kami narasikan dan ceritanya benar-benar bisa dipahami dari penonton yang menikmati dari acara itu sendiri. Jadi dari narasinya ini sih yang jadi pembeda.
1: Mungkin biar Mbak Ajeng juga tahu perbedaannya, Amar, boleh dong ini divisualkan bagian yang pas Brahma.
0: Boleh. Gimana?
1: Pengisi suaranya. Jadi kita mama pakai playback, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita sudah record semuanya. Amar ini kebetulan main di dua suara.
0: Gitu.
1: Suaranya Narasima sendiri dan sama? Suara dari Brahma.
2: Yes.
0: Oh. Ya.
1: Saya juga main.
0: Oke. Okay. Pakai suara hati ya.
1: Awas juga ada suara yang lain. Gitu.
0: Okay,
1: itu tadi. Jadi kalau tadi Mbak Ajeng tanya apa sih bedanya, tadi yang jelas kita fokus di narasinya.
0: Oke. Okay.
1: Yang kami angkat karena kami anak bahasa Inggris. Dan sinopsisnya menggunakan bahasa Inggris.
0: Eh, pingin dong aku disepil dong.
1: Boleh dong.
0: Dong.
1: Nanti boleh disepil.
0: Boleh.
1: Satu disepil lagi. Nah, ini menurut testimoni dari koreografer kami, musik yang kami ciptakan bersama Mas Singgih Baruna, ini tuh tidak pas kalau dipakai untuk tarian, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Karena memang kami menciptakannya bukan untuk tarian.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu, sehingga koreografernya harus ngitung Cirolo. Oh,
0: jadi kombinasi ya antara tarian juga itu tadi yang ada teatrikalnya.
1: Ya, kalau tari-tari, kalau sendat tari kan kendangannya sebagai ketukan.
0: Betul.
1: Nah, kita nggak pakai kendang soalnya.
0: Pakai apa?
1: Jadi memang electric music kan.
0: Oke. Okay. Garapan ya. Oke.
1: Gitu. Sehingga itu yang mungkin dari sisi koreografernya bilang, "Aki rodo menantang." Menciptakan koreografi.
0: Oke. Wah, keren banget loh. Coba disepil dong.
2: Sedikit line dari Dewa Brahma. Saya dapat kesempatan buat ngisi suara Dewa Brahma. So

0: Satu line aja mbak ya.
1: Boleh, kalau minum dulu gak?
2: Ya boleh deh.
1: Boleh
0: agak flu juga.
1: Kayak gitu. Emang musim sih ini sih. Oke, nanti kita akan dengerin gimana spillnya Tempro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Kita akan jeda dulu ya kan, biar minum dulu ya kan. Dan nanti kalian bisa bergabung, mau tanya tentang seputar Narashima Sunset Show di 0811 2511 025. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English. Setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng. Dan kita masih ngebahas topik yang seru abis nih tentang kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Tentunya ada Narashima Sunset Show, dan masih bareng dengan tiga narasumber kita. Ada Mas Pudut, Mas Wawas, dan juga Mas Amer, ya kan. Dan kali ini, tadi kayak yang sebelumnya ya, kita udah spill. Kita mau tampil ini untuk spill-spill sedikit lah ya. Gak apa kan nih, gak bayar kan. Nanti takutnya spill dikit 30 ribu. Oke, kita mau spill sedikit nih teman-teman berdua, gimana keseruan dari Narashima ini ya. Buat kalian langsung pokoknya direkam ataupun boleh juga diperhatikan dengan baik, supaya nanti kalau ke breksi ini apa namanya, tahu nih, oh penampilannya kayak gini nih. Coba aku play ya. Oke.
1: Aku Narashima, bukan manusia biasa, bukan juga binatang dari hutan belantara. Wahai penguasa, anugerahmu bukanlah sebuah keabadian. Kesombonganmu telah membutakanmu dari kenyataan. Ingatlah, tiada kekuasaan yang abadi, tiada kejayaan yang kekal. Gitu.
0: Wow, keren banget. Cakep, cakep, cakep. Kamu kayak ini loh, apa namanya, narator yang ganteng banget tau suaranya. Cakep banget loh ini. Serius, tadi tadi aku deg-degannya ini kalau ada WhatsApp ayangnya WA kening gitu kan, takut banget. Oke, berarti ini narasinya berupa bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris.
2: Iya, untuk sinopsisnya kita bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Gitu, jadi kita bacakan di awal oleh narator, kemudian play-nya semuanya dalam bahasa Indonesia. Karena memang audiensnya di Brexit lebih banyak bahasa Indonesia.
0: Oke.
2: Tapi untuk mengantisipasi audiens dari mancanegara, mereka paham secara sinopsis itu sudah paham ceritanya mau seperti apa.
0: Oke, okay, ya. Jadi kombinasi antara yang, karena penontonnya juga termasuk dari luar ya.
2: Betul, betul.
0: Mas Brut ya. Oke, okay, kali ini kita mau tanya ataupun mau bacain yang udah gabung melalui WhatsApp kami di 08112511025. Aku bacakan dari karya Gunung Kidul. Kalau kita bicara tentang Sunset Show, kenapa suasananya yang dipilih itu sore hari? Kenapa dipilih sore hari, dan di bagian dari konsep kegiatan ini kayak gimana sih? Nah, kenapa sore hari kok enggak subuh gitu? Mungkin maksudnya gitu sih. Kak Nia nih. Monggo silakan Kak Mawas. Kenapa kok sore?
3: Itu dikarenakan di dalam cerita itu Narashima ketika membunuh seorang Hiranyaka Shippu. Nah, di mana Hiranyaka Shippu itu adalah villain utama daripada cerita Narashima itu tersendiri.
0: Oke, oke, oke.
3: Nah, Narashima itu akan membunuh Hiranyaka Shippu di antara sunset atau di sore hari, di menjelang maghrib. Jadi kenapa kita memilih sore hari atau sunset? Dikarenakan menurut ceritanya, Narashima nanti akan membunuh Hiranyaka Shippu pada sore hari atau menjelang maghrib itu.
0: Oh gitu, gitu ya, jadi bukan karena war takjil ya.
2: Bukan. Kalau subuh nanti Narashima Sunrise Show.
0: Ya Sunrise Show. Tapi bisa ya nanti.
2: Bisa,
0: ya.
2: Bisa.
0: Nah, ada juga Kak Uki yang udah gabung kali ini di 08112511025. Nanti kalau teman Pro 2 datang langsung ataupun kita penonton datang langsung ke Narashima Sunset Show, kira-kira pengalaman apa yang akan diberikan ke pengunjung nih? Gimana nih pengalaman apa? Pengalaman kerja atau pengalaman apa? Bukan dong. Gimana?
2: Pengalamannya kalau kita, kalau saya memposisikan diri sebagai
0: pengunjung ya,
2: pengunjung dan penonton waktu itu, itu suasananya sebenarnya adalah magis mbak.
0: Oke.
2: Okay. Magical gitu. Kenapa? Kita melihat telatar seneng itu di samping kanannya adalah tebing breksi yang sangat tinggi. Kemudian kita bisa melihat sunset di belakangnya sebagai latar.
0: Oh, berarti kelihatan ya sunsetnya?
2: Kemarin waktu itu hampir tertutup mendung mbak. Tapi sebelumnya ada sunsetnya ya.
0: Oke, oke, oke.
2: Izin gitu loh.
0: Malu. Malu gitu. Kan perdana, namanya juga perdana.
2: Jadi pengalaman magis ya, magic sekali. Ditambah sorenya kan sudah kita nggak pakai lighting.
0: Okay.
2: Jadi benar-benar pakai cahaya ilahi ya.
0: Oh gitu ya. Asli ya, izin
2: pakai cahaya ilahi. Siap. Dan begitu azan kemarin pas selesai.
0: Oh gitu.
2: 17.38 pas itu semuanya selesai.
0: Berarti timingnya harus pas dong, gak bisa terlalu. Karena kalau kemunduran otomatis kan ada pas jeda azan ya.
2: Iya betul.
0: Untuk durasinya berapa menit sih Mas Amar, Mas Wawas?
4: Kurang 28 menit something gitu. Sampai 30 menit.
2: Hampir 30.
0: Oke, okay, berarti kalau misalkan nih nanti teman-teman pingin mengunjungi ataupun ke breksi sekaligus nonton, itu teknisnya gimana? Apakah harus sesuai agendanya, schedule-nya teman-teman, atau gimana?
2: Nah, kami memang mempropos dan juga sudah disambut baik oleh kelurahan gitu. Semoga nanti kalau tahun depan sudah punya reguler, itu bisa ditampilkan setiap minggu mbak. Nah, saat ini sambil menunggu. Kami juga coba push, bukan push, untuk apa namanya, ngajak teman-teman supaya ini sudah ada, audionya sudah ready.
0: Okay.
2: Pemainnya dari desa ada Ibu Wati, penduduk dari Kaloran Sambirejo sebagai okay. Lilawati, mm-hmm. sudah bisa menari.
0: Okay.
2: Yeah, memang yeah. basicnya beliau penari.
0: Okay.
2: Kemudian ada Pak Ngatiman sebagai Brahma juga sudah yeah. siap karena beliau orang sana. Mm-hmm. Kemudian Pak Supri sebagai Narada okay. juga sudah di sana. Kebetulan 5 penari juga sudah memang tinggal di sana. Mm-hmm. Dan yang berperan sebagai murid asrama juga anak-anak lokal sana. Mm-hmm. Artinya SDM sudah siap,
0: okay.
2: audio sudah oke,
0: okay. okay.
2: telatar seneng juga pasti sudah bisa digunakan.
0: Ih, keren banget ini.
2: Tinggal gitu.
0: Iya, iya. Pas banget loh ini kalau misalkan teman-teman yeah. yang ke Jogja honeymoon ya kan, betul, barangkali ya kan. Betul, betul. Itu bisa jadi pertunjukan yang apa ya istilahnya dikunjungi mungkin ya dari luar kota gitu kan ya.
2: Yeah,
0: yeah. Kalau kita melihat ini kan sebuah bakti dari kampus ya, betul. Mas Budut. Apakah nanti teman-teman ini kan pasti ya nanti lulus dan lainnya. Gak mungkin yang di sana terus gitu kan ya. Kalau di sana terus repot juga nanti kan ya. Nah, apakah nanti teman-teman ataupun juga masyarakat sana akan kemudian dilatih dan endingnya akan tampil dari mereka atau bagaimana untuk ke selanjutannya?
2: Ya, Amar.
4: Yes, tentunya sebenarnya kami, harapan kami adalah mereka yang nantinya tetap melanjutkan dari program ini ya, program mm-hmm. sudah kami lakukan di Desa Sambirejo. Kami juga kerjasama dengan KIM, di sana ada komunitas kelompok
2: informasi masyarakat.
4: Okay. Isinya adalah pemuda-pemudi di sana. Yang kami libatkan kemarin di
2: tim produksi.
0: Oh, iya, yes. Iya, iya.
4: Jadi harapannya nantinya mereka yang akan melanjutkan daripada program itu narasi yeah. Sunset Show itu tadi.
0: Oke, okay. Termasuk perkontenan pasti ya mereka kan.
2: Dan mereka yes. sangat antusias yes. sekali. Mm-hmm. Gitu, sebagai kemarin pimpinan produksinya ada Mbak Rida.
0: Oke. Okay.
2: Itu tim kostum juga sudah ada, tim backstage sudah ada, stage manager sudah ada. Intinya sudah disiapkan semuanya Mbak Ajeng.
0: Okay,
2: karena keberlanjutan program adalah salah satu penilaian dari program kami.
0: Oke, okay, gitu ya. Ya. Itu yang paling penting, betul. Sih ya kan. Kalau Pak Was sebagai mahasiswa nih, gimana? Apa yang dirasakan? Apa yang impact kamu dapatkan setelah kamu ini join nih di satu pagelaran ini, teater kali ini? Apa?
3: Jujurnya karena memang dari dulu background saya sendiri memang saya suka dengan seni,
0: okay.
3: di mana seni teatrikal uh-huh. dan seni drama seperti itu. Jadi itu adalah merupakan suatu kepuasan saya sendiri karena saya ingin menjadi atau berdampak pada mereka yang dimana akan menjadikan itu sebagai dramatikal gitu. Jadi kepuasan saya sendiri aja sih. Dan
0: okay.
3: tentunya pengalaman yang benar-benar wow sekali pengalaman yang saya dapatkan.
0: Ya, karena bangga kalau ketika nanti Narasimha ini udah terdengar sampai luar negeri ya kan.
2: Ya,
0: orang luar negeri mau kemana? Mau nonton Narasimha. Wah, keren banget sih ya kan.
2: Keren.
0: Oke, keren Pak Was. Tapi aku gak nyangka kalau dari PBI loh tadi. Saya kira dari anak seni tadi. Dari stylenya tuh anak seni banget.
2: Seniningannya. Seni.
0: Tapi untung dapat ini loh, poster yang senyum. Dari kemarin dapetnya yang cemberut mulu Pak Was.
4: Tapi sebenarnya pengalaman dia yang dia dapatkan sebenarnya Mbak. Dia berhasil membuat mini candi.
0: Oh gitu? Di mana? Ini beneran gak nih? Beneran.
4: Dia mahat. Membuat batu kapur dipahat jadi candi.
0: Candi ya, itu perlu diabadikan loh itu nanti ya. Itu perlu dikunjungi. Siapa tuh jadi fosil.
3: Jadi arca di sana.
0: Oke, Mas Budut, kalau kita melihat teman-teman mahasiswa, gimana antusias mereka dan juga sebenarnya apa yang menjadi target sebagai dosen nih, harapannya untuk pembelajaran ke teman-teman mahasiswa?
2: Oke, pertanyaan yang sangat bagus.
0: Dua SKS loh ini jawabannya.
2: Jadi program ini cenderung untuk mengasah soft skill mahasiswa.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, soft skill ini kan yang nanti kan kita pakai di dunia kerja ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, dilatih di desa, mereka sudah tinggal di desa 2 bulan, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Udah 2 bulan ya?
2: Tinggal di desa.
4: Yes.
2: KKN okay. aja cuma sebulan.
0: Iya, ini 2 bulan loh.
2: Ini 2 bulan, Mbak.
0: Kalau misal di 12 6 bulan lahiran.
2: Oh, saya sepakat.
0: Lahiran.
2: Jadi karena 2 bulan tinggal di desa, tidur di sana. Karena kebetulan pas libur kan kemarin.
0: Okay.
2: Jadi semester break gitu. Jadi tanggal 14 September kemarin kami minta untuk kembali ke kos masing-masing.
0: Mm-hmm.
2: Karena sudah mulai kuliah.
0: Oke. Okay,
2: tapi program masih berjalan sampai tanggal 2 Oktober nanti.
0: Mm.
2: Jadi kami masih melakukan pengabdian sampai tanggal 2 Oktober. PP.
0: Okay.
2: Jadi masih ada kegiatan, kayak kemarin ada kegiatan, teman-teman ke desa. Tapi malamnya balik lagi. Jadi seperti
0: gitu.
2: Itu. Nah, soft skill ini yang diangkat supaya teman-teman ini mendapatkan pembelajaran langsung dari living laboratory atau laboratorium di desa. Mereka belajar tidak hanya bersama Pak Lurah, Pak Dukuh, tapi juga dengan masyarakat langsung. Mereka mengunjungi sanggar demi sanggar, ngobrol satu-satu dengan pengelola sanggar, ditolak. Harus bagaimana ini menempatkan posisi, bagaimana cara ngomong, bagaimana fawas ini jalannya enggak jelas seperti ini, bagaimana cara harus seperti ini. Nah, itulah pembelajaran. Nah, oleh karena itu mereka pulang ke UMY, kami konversi sebanyak 7 SKS.
0: Wih, banyak loh itu 7 SKS. Mantap loh. Kabarnya mau dijadikan dosen langsung. Seru ya. Oke.
2: Gitu, Mbak Aja.
0: Oke, jadi memang betul-betul yang berdampak yang tidak hanya ke mahasiswa tapi juga nanti endingnya ke kehidupan mereka after
2: betul
0: itu
2: sekali,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau Mas Amar gimana yang dirasain setelah berhasil memberikan pergelaran yang luar biasa kayak gini? Asli mana sih?
4: Saya sebenarnya asli Pakistan.
0: Asli Pakistan, really?
4: Pakiswetan.
0: Coba mahasiswane Mas Dasani.
2: Dakil ya.
4: Saya ayah saya Padang, ibu saya Jawa.
0: Oke.
4: So, ya muka saya makanya kayak gini.
0: Oke, Padang Jawa ya. Bukan Padang Peteng ya.
4: Lintau.
0: Tapi asli Jogja.
4: Dari kecil udah di Jogja. Jadi tumbuh besar di Jogja.
0: Oke, tadinya mau aku tanya ini, misalkan balik ke daerahnya gitu kan, kira-kira apa yang ingin dibuat dari hasil ini gitu kan ya. Mas Wawas juga asli Jogja nih.
3: Iya, saya asli Jogja.
0: Oke, rencananya apa nih? Kalau kita lihat-lihat kan ini nampaknya udah berhasil nih kan. Pastinya enggak hanya di satu event ini aja, tapi apa lagi yang pengin menjadi gebrakan ini?
2: Pindah desa, Mbak.
0: Pindah desa ya.
2: Asbun banget ya.
0: Asbunnya manfaat dan doa loh.
2: Ya Masya Allah ya. Sebenarnya gini, waktu kami audiensi dengan Dinas Pariwisata Sleman.
0: Wih, desa wisata juga ya. Ya.
2: Kebetulan waktu itu diterima sama Bu Erni, dan Bu Erni itu sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa karena eng atase wong Bantul. Kok gelem ngabdi nang Sleman gitu loh.
0: Iya, benar-benar banget.
2: Tapi memang kami senang banget gitu loh. Di Breksi itu kami sangat diterima, sangat hangat oleh masyarakatnya. 2 bulan di sana nyatanya ini teman-teman enggak ada yang kurus kan, bisa dia
0: tambah gemuk kayaknya. Iya kan? Mamor kayaknya di sana.
2: Mamor sekali di desa gitu kan. Sehingga Bu Erni ini menyampaikan, Mas Purut, nanti kalau misalnya ingin mengabdi lagi, kami punya daftar desa yang sudah siap untuk diperdaya.
0: Wah, keren sih. Semoga desa saya masuk ya di Sleman. Iya kan, saya terima menyambut dengan hangat loh ini nanti.
2: Udah baca nanti jadi narasima.
0: Oh ya, aku melihat jaket ya.
2: Gitu, okay. Jadi pengennya teman-teman nanti pulang. Kebetulan kami punya agenda bulan Januari 2027 nanti ada namanya Inlight atau English Night. Akan ada sebuah cerita baru yang akan kami bawakan dalam bahasa Inggris full. Yang pengen nonton Mbak Ajeng nanti kami undang di UMY ya.
0: UMY ya. Oke, siap. Kasih. Oke. Kalau dari Mas Fawas dan juga Mas Amer nih, kalau teman-teman dua mendengar acara ini dan kemudian tertarik ikut terlibat, gimana caranya? Jadi enggak cuma nonton nih. Pengin ikut terlibat, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan teman-teman dua gitu? Jauh banget sama mic-nya.
4: Ikut terlibat.
0: Misalkan aku merasa bisa nari nih. Gimana ya? Aku pingin gitu kok, dari narasinya kayaknya bagus banget gitu kan. Pingin siapa tahu deket ya, maksudnya ya ini. maksudnya pengen latihan nari gitu loh dan lainnya. Karena kalau penari dah dengar kata seni ataupun teman-teman seni itu kayaknya pingin gabung gitu juga loh. Gimana Mas Amar?
4: Buat teman-teman misalnya mereka ingin ikut terlibat dalam narasima ya, itu bisa banget karena nanti di sana akan ada banyak sanggar-sanggar di Desa Sambirejo yang mereka sangat terbuka sekali buat orang-orang yang ingin ikut dalam terlibat di sanggar-sanggar mereka. Dan nantinya mereka yang akan terlibat di dalam acara Narasima Sunset Show itu. Jadi mereka ingin belajar nari, nanti ada sanggar Laksita Krida.
0: Laksita Krida. Oke. Yes.
4: Di sana nanti diajari nari, ketuanya ada Mas Dani. Nanti juga ada sanggar unggah-ungguh. Di sana
2: pengen gamelan.
0: Unggah-ungguh itu di dalamnya latihan gamelan gitu.
2: Ada salah gamelan. Satunya latihan gamelan.
0: Oke, iya.
4: Latihan ada gamelan,
2: dolanan anak,
4: lalu ada juga tentunya ada tari juga, latihan tari juga di sana. Terus apalagi ya?
0: Dan itu memang gitu di sekitar ya? Breksi latihannya atau gimana?
2: Iya, di Breksi.
0: Di Breksi.
2: Di sekitar Breksi.
0: Oke.
2: Masih kawasan Sambirejo.
0: Okay.
2: Jadi mungkin Mbak Ajeng saya sedikit simpulkan juga bahwasanya kami ini Narasima Sunset Show adalah satu program dari 4 program yang kami kembangkan.
0: Yeah. Ada 4 program ternyata ya. Di menit-menit terakhir baru tahu saya.
2: Gimana ya? Dibahas Narasima aja terus habis itu besok lagi ya.
0: Bersambung ya.
2: Ya copywriting kan gitu ya.
0: Iya benar-benar.
2: Jualan ini. Yeah.
0: Harus gitu biar kesini lagi kan.
2: Jadi karena di Sanggarongganggo yang kami angkat itu adalah paket wisata. Kami kebetulan teman-teman ini mendesain paket wisata, Mbak.
0: Ada wisatanya juga.
2: Ada wisatanya. Okay. Saraswara yang pertama. Ngapain Amar Saraswara itu?
4: Saraswara apa, Mas Fawas?
0: Lama-lama aku nih yang jawab nih.
2: Mbak, udah tahu ya, Mbak.
0: Nah, ini ada lagi. Apa Fawas?
2: Saraswara.
4: Jadi Saraswara ini adalah kegiatan mindfulness.
0: Yes, okay.
4: Mindfulness. Kami menghadirkan beberapa paket di sana. Pertama ada kegiatan dari kayak wellness, yaitu apa namanya, yoga yang diiringi gamelan. Ah,
2: ya, meditasi.
0: Ya, meditasi.
2: Pakai gamelan.
0: Iya, iya, iya. Oh, gitu.
2: Dan dipandu oleh seorang instruktur profesional.
0: Wih, keren sih.
2: Setelah selesai, kami suguhkan wedang sereh, Mbak.
0: Yes. Okay.
2: Langsung sama kudapannya rebus-rebusan.
4: Kimpul.
0: Kimpul. Ini baru pertama kali tahu juga kan.
2: Pas di sana bertau
0: kimpul. Biasa kita tahu berarti kayak gitu, gak ngerti gitu kayaknya.
2: Habis itu bisa belajar gamelan langsung. Kemudian berkain, Mbak. Jadi ada kebaya, ada surjan, ada kain jare. Ini kami siapkan. Jadi mereka sekaligus bisa styling gitu.
0: Oh, styling di sana ya. Dan nanti mereka buat konten-konten gitu.
2: Betul.
0: Dong.
2: Betul.
0: Berapa satu paketnya? Pengen.
2: Satu paketnya untuk yang lokal itu berapa sih? 200
4: ribu. Lokal 200 ribu ya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah dapat semuanya.
0: Sudah dapat semuanya ya. Isru banget
2: nanti
0: ya.
2: Nanti ditambah lagi Laku Rosso. Itu jalan kaki ke Barong nanti. Ke Candi Barong.
0: Oke.
2: Pakai baju yang tadi, langsung jalan kaki ke Candi Barong. Dipandu oleh guide. Cerita tentang Candi Barong.
0: Oh, jadi ada instrukturnya gitu ada. Yang dia ngajak ke tadi berkain, kemudian latihan-latihan itu tadi.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oh, abis itu nanti endingnya di Narasima.
2: Nah, terus sorenya Narasima.
0: Oh, gitu.
2: Jadi sehari penuh bisa apa aja sih? Kita punya postcardnya A Day in Sambirejo.
0: Oh,
2: bisa ngapain aja nih? Dari pagi bisa ikut Saraswara, kemudian nanti siangnya ikut ke Laras Lako ke Candi Barong, habis itu menikmati tebing breksi di kafe-kafe resto, makan siang di resto sana. Nah, sorenya nonton Narasima.
0: Ih, seru banget sih.
2: Kalau mau nginep, ada Watu Payung dan ikut camping di sana.
0: Ih, ajib itu ya. Jadi
2: camping
0: emang
2: premium.
0: Camping premium. Seru banget kalau ada yang dampingin lagi sih.
2: Wah, iya tuh.
0: Mas sendiri kayaknya belum seru.
2: Kita nggak relate, Mbak. Nggak ada relate.
0: Oke, thank you. Seru banget kali ini Narasima ya. Aku jadi penasaran. Next time semoga dapat undangan gratis sih ke sana. Sebagai gong, karena cuma tinggal 2 menit. Aku ingin dengerin dari Mas dosennya aja ya, ya kan. Untuk pesan dan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman tim Narasima ini untuk kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama juga masyarakat dan terutama Pro 2 yang lagi dengerin.
2: Ya, buat teman-teman Pro 2, kami di UMY ini senantiasa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat karena merupakan salah satu bentuk tridharma kami untuk masyarakat. Dan kami ingin membawa mahasiswa tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi learning can be done outside of the classroom atau beyond the classroom, yaitu langsung belajar dengan masyarakat, menggali apa sumber daya yang ada dalam masyarakat, kemudian pulang ke kampus membawa sebuah refleksi yang bisa bekal mereka untuk masa depan mereka.
0: Asik, masyo banget. Gitu loh kalau jadi dosen harus gitu, teman-teman. Harus langsung cling gitu loh. Oke, terima kasih Mas Rusan, Mas
2: Mundut,
0: Mas Fawas dan juga Mas Amar. Kita nantikan untuk pertunjukan Narasima berikutnya dan pokoknya semoga lancar dan kita akan tunggu pengabdian berikutnya. Terakhir aku kasih pantun ya.
2: Oh, boleh banget.
0: Oke, pergi ke Jogja melihat senja. Langit cerah berwarna jingga. Sampai jumpa sobat Pro 2 semuanya. Semoga ceria dan bahagia. Bye bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

berdua dari Bernadia, ada percik kecil yang menemani sore kamu kali ini ya teman berdua. Semoga sore kali ini dengan satu lagu Bernadia ini kamu tambah semangat. Apalagi yang lagi perjalanan karena macet ya, semoga tambah lancar ya perjalanannya. By the way teman berdua, kita kali ini di bulan September menuju ke akhir September ya teman berdua. 5 hari lagi kita udah mau bulan Oktober nih. Ada beberapa agenda yang bisa kalian ikuti, mulai dari Dewi Kaji Culture Festival yang terletak di Bantul teman berdua, ada di Gadisoro, Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Itu nanti kamu bisa menikmati berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari kamu yang suka ikan ataupun budaya, kreativitas masyarakatnya banyak banget teman berdua di sana. Dan ada juga kalau kamu suka empreng-empreng, tau gak empreng? Empreng itu apa ya bahasa Indonesia? Bambu. Nah, Kebun Empreng Festival Eco Infrastruktur teman berdua itu ada di Bintaran, pas banget hari ini ya, tanggal 25 September. Dan nanti di tanggal 27 September kamu juga bisa menikmati Vandenberg Community Fest 2026. Pokoknya kalau ngomongin Jogja gak ada habisnya, banyak banget agendanya. So buat kamu kalau mau menikmati September kali ini, tenang aja, banyak banget agendanya dan kamu bisa spill-spill di media sosial kamu. So kali ini Safira Ajeng masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Produwear Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

Tahun berdua weekend ini jangan bilang Jogja gak punya acara ya. Jangan ya dek ya, jangan ya. Karena mulai sore ini teman berdua ada Pasar Lawas Mataram 2026 di Kota Gede ya, Yogyakarta tentunya. Ini tuh cocok banget buat yang suka suasana Jogja ala tempo-tempo zaman dulu. Karena ada jajanan lawas, tulanan tradisional, ada juga pertunjukan seni budaya. Jadi bukan cuma datang terus kamu makan terus pulang, tapi vibes-nya tuh memang dibuat kayak kamu seakan-akan nostalgia nih teman berdua. Dan acaranya ini berlangsung 25 sampai 27 September dan hari ini pukul 3 sampai 22 nanti ya teman berdua. Jadi kalau sore ini bingung mau kemana ataupun kayak pingin menikmati suasana Jogja dengan nuansa yang berbeda, mau ngonten toh kan buat kamu para content creator. Ya sudah, coba geser ke Kota Gede, siapa tahu ya kan pulangnya gak cuman kenyang, bisa jadi bawa cerita atau bawa siapa ya.

Teman Pro 2, gak terasa matahari sudah terbenam di ufuk barat. Dan tentunya setelah seharian penuh dengan aktivitas di hari ini, sekarang saatnya kita sejenak menenangkan hati dan juga pikiran kita. Untuk kamu yang sedang tentunya kali ini segera kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang berbahagia, apakah kita selalu merasa bahwa Allah SWT mengawasi setiap saat dimanapun kita berada, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku kita menjadi lebih berhati-hati. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-52, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian pada Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-19, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Serta dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika memang kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT selalu mengawasi Ar-Raqib, melihat Al-Basir, mendengar perkataan As-Sami', mengetahui amal perbuatan Al-Alim di setiap waktu dan dimanapun berada, mengetahui setiap hembusan nafas dan tak sedetik pun lolos dari perhatiannya. Al-Hafiz, Maha Menjaga. Hal tersebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin disebut sebagai muraqabah. Maka teman Pro 2 sekalian, betapa pentingnya muraqabah ini, karena Allah Maha tahu atas dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Dan Allah Maha tahu atas apa saja yang tersembunyi di dalam hati manusia, apalagi yang tampak secara kasat mata. Sehingga teman Pro 2 sekalian, sebelum memulai suatu aktivitas pekerjaan dan di saat mengerjakannya, hendaklah seorang mukmin memeriksa dirinya, apakah sudah benar-benar karena semata-mata dorongan ridha Allah dan menghendaki pahalanya. Sebagai penutup, penyusun kitab Manajilus Sa'irin Al-Harawi mengatakan, muraqabah artinya terus-menerus menghadirkan hati bersama Allah. Ditegaskan pula dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari, Mutiara Hikmah ke-23. Lakukan amal, jangan menunggu kosongnya penghalang, sebab demikian itu memutus muraqabah, padahal Allah menempatkanmu di dalamnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu.

0: Kamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Buat kamu teman berdua yang lagi perjalanan, tentunya selamat beristirahat juga ya. Selamat untuk melipir. Bisa geser dulu teman berdua, barangkali kamu yang sedang perjalanan, tetap hati-hati di jalan, bisa geser dulu ke musola ataupun masjid terdekat. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kalian yang berkewajiban menjalankannya. Dan kali ini teman berdua sembari menemani kamu di jam istirahat kamu, di jam rawan lapar ya. Supaya gak lapar, kali ini aku mau kasih 3 listnya, 5 list lagu yang siap nemenin kamu di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Kok kasih mbak katanya nih Mas Tam-Tam. Kasih dong, supaya nanti kalian milihnya ada waktu lama teman berdua buat ngepilih kira-kira lagu apa yang mau diputerin. So, kali ini lagunya ada 5. Kayak biasanya ada Noah, Ada Apa Denganmu, David Bayu, Segalanya Itu Kamu, ada Aziz Hendra, I Don't Know Anymore, ada Pamungkas, lagunya Anak Pertama. Kok bisa Anak Pertama? Emang ada ya lagunya Pamungkas Anak Pertama? Adam maksudnya. Lagunya judulnya Adam. Nah, Adrian Halif 2001 Kali. Ini ya, 5 list lagunya segera kamu pilih teman berdua di segmennya jamu-jamnya lagu kamu, jangan sampai ketinggalan. So, ini dia lagu list lagunya yang bakal nemenin kamu sembari kamu memilih 5 lagu. Dan kamu bisa cek listnya di story Pro 2 Jogja di 0811 0511 025.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, Safi Rajeng masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih ada waktu buat kamu yang belum gabung di lagu di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Ada yang pertama teman Pro 2, ada Noah, Ada Apa Denganmu, David Bayu, Segalanya Itu Kamu, Aziz Hendra, I Don't Know Anymore, kemudian ada Pamungkas, Adam, Adrian Khalif, 2001 kali teman Pro 2. Silakan langsung aja ya saat-saat dipilih lagunya, karena nanti akan aku puterin di jam 18.45 untuk lagu yang paling banyak di request.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodware, juara baru kita di Prodware Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodware FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: julaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak terasa ya udah di jam 18.45. Saatnya akan aku puterin list lagu yang udah jadi pilihan kalian. Dan satu persatu yang udah gabung di WhatsApp akan aku bacakan teman Pro 2. Ada Kak Afif, halo Kak Afif, minta dulu lagunya Noah Adrian Khalif dari Sumenep ya, yang lagi dengerin pakai RRI Digital. Ada Kak Martini request lagunya nomor 135. Oke, Kak Tri di Belayan, Badan Letih Loyo dan Lelah, ayo dipilih yuk ya. Gimana sih? Badan letih, loyo, dan lelah, ayo dipilih yuk. Ya gitu ya, bener gak sih Mbak Tri? Nada tuh mempengaruhi soalnya. Mbak Jeng, oh udah tadi ya. Noah David sama Aziz Hendra, matur nuwun. Ada berikutnya, ada Kak Taufik di Godean, David sama Adrian Khalif. Kak Lara, aduh banyak banget nih, minta apa nih? Noah, oh ternyata yang atas sudah tadi ya, tadi pagi ya. Noah Pamungkas sama Adrian Khalif, siap, thank you Kak Lara. Ada Kak Fuad juga, Noah, David, sama Pamungkas. Ada Kak Rini di Bakem, halo Kak Rini. Mbak Rini kapan tuh ini, kok lama banget gak ketemu lo? Maksudnya gak WhatsApp gitu kan. 125 Bajeng, oke siap. Abis itu ada Kak Lavernia minta lagunya yang Noah, Pamungkas, sama Adrian Khalif. Wow, Noah, Pamungkas, sama Adrian Khalif. Tambahan nih berarti ya, Noah, Pamungkas, sama Adrian Khalif. Oke, kalau gitu lagu yang paling banyak dipilih dari WhatsApp kalian ada di nomor 1, ada Noah teman Pro 2. Habis itu ada Adrian Khalif, and the last one is David, Segalanya Itu Kamu. Kali ini lagunya udah ready menemani kamu. Saya thank you yang udah gabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Saatnya lagu pilihan kamu akan aku puterin.

satu kali dari Adrian Khalif, teman berdua menemani kamu di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Tapi tenang teman berdua, masih ada satu lagu lagi yang bakal aku puterin karena udah jadi pilihan kalian. Jadi thank you yang udah pilih lagunya di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Buat kalian yang lagunya belum terputar ya kan, belum jadi pilihan, tenang aja karena segmennya Jamu besok pagi masih ada teman berdua. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya. Dan kali ini masih ada satu lagu lagi, Segalanya Itu Kamu dari David Bayu. Tahu ini jadi lagu untuk perjumpaan kita ya teman berdua di kali ini di segmennya Sorry Ceria. Thank you yang udah nemenin aku. Habis ini kamu akan ditemani oleh Kak Abiso. Bye bye.

Prodo FM. Info Prodo. Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi malam ini di tanggal 25 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Operasional kereta api Bandara International Airport kini resmi berada di bawah naungan PT Kereta Komuter Indonesia sejak 17 September lalu. Langkah strategis dari KAI Group ini diambil guna mengoptimalkan integrasi antara KA Bandara Komuter Line Yogyakarta Palur, KA Pramex hingga KA Jarak Jauh. Sejak hari pertama pengalihan operasional, KAI Komuter berfokus pada pelayanan dan memastikan penjualan tiket, kemudahan layanan bagi para pengguna jasa transportasi udara maupun masyarakat umum yang menggunakan layanan komuter lain Bandara YIA ini. Seluruh layanan jadwal pemberangkatan dan tarif yang berlaku tetap sama sesuai dengan yang sebelumnya.

Informasi selanjutnya teman pro 2 dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang memprediksi curah hujan masih belum turun dan cuaca cerah berawan akan mendominasi di seluruh wilayah Yogyakarta hingga 2 hari ke depan. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Veriomex Huta Galung menjelaskan kondisi ini berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer saat ini. BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengidentifikasi suhu muka laut atau SST baik di Laut Jawa dan Samudra Hindia Selatan Jawa terpantau relatif cukup hangat, yakni sebesar 26 hingga 29 derajat Celcius. Dan ini menunjukkan suhu muka laut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normalnya. Hal ini menyebabkan potensi ketersediaan massa uap air di atmosfer juga ada di bawah kondisi normalnya. Di sisi lain, indeks El Nino 2.53 derajat Celcius yang masuk dalam kategori El Nino sangat kuat. Kondisi mengurangi potensi terbentuknya hujan. BMKG juga memantau keberadaan gelombang atmosfer Rossby Equatorial yang berada di wilayah Jawa. Gelombang atmosfer ini dapat mempengaruhi pembentukan awan hujan. Tak hanya itu, BMKG juga mencatat adanya potensi tinggi gelombang laut pada periode yang sama, yaitu periode 25 hingga 27 September 2026.

0: Selanjutnya informasi olahraga teman Bro 2. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Gymnasium Jepang pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Moh Zaki Ubaidillah. Informasi selengkapnya teman Pro 2, teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 selanjutnya dari Yogyakarta ngajakin panjenengan untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat dari Jakarta yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
2: Halo.
1: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
1: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
1: Jadi, kumaha deh mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
1: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
1: Oh, di daerah mana tuh Kang?
3: Di daerah Blok M.
1: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
1: Oke, eh BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
1: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
1: Nah, Kang? Siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
1: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
1: Oh, 20. Nama 4. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
1: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
1: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
1: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
1: Biar.
2: Ngantri,
1: kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Bramat, bener kasihan kemasnya.
1: Eh betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Jadi kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip band, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang
1: untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi spesial. Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Ambil dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: Oh, dikasih, Mas. Dikasih burung kita masing-masing dikasih sama
0: Serius dia. Dikasih burung? Oh,
1: gitu. Iya. Yeah.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Yeah. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Dokrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman pita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya? Juga,
2: dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang
2: terus udah mulai-mulai,
0: iya,
2: udah
0: iya.
2: Mulai-mulai, udah mulai-mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu lo yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa, luar biasa. Iya iya iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste yang masing-masing ya.
2: Iya,
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, okay, oke, okay. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: Cikel. Ah, silakan Kang Cikel, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genre yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke,

Indonesia. Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Live Chat.

0: Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Strip 457. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPin.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Street 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Street 457 itu mas. Tapi di Street 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Street 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Street 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kadang yang baper sih alhamdulillahnya, ada yang baper bingung saya gimana bercandanya kayak
0: gimana. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di sifat 5-7 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: buset.
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Street 457.
0: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Street 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, Lagi Bohong, oh. Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Okay. Kita menarik, garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan... Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: dari Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya. Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu. Cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan ya. Beras tuh Pena ya.
0: Tapi si materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beetle seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Bener. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Okay. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga, Pak.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana paling jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

menyapai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman bro dua, menyapa panjenengan malam hari ini dengan lagu yang begitu syahdu. Menyapa untuk segenap ibu pekerja di luar sana. Salam rindu untuk seluruh bunda yang jam segini, udah jam 8 malam lu bunda. Tapi lagi-lagi ya, in this economy, perjuangan itu sepertinya belum cukup untuk bisa membahagiakan orang-orang tercinta. Berarti tugasnya Pro 2 FM Jogja untuk menemani semua yang ada di sana. Malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Love is stillness. Sam Smith selanjutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
1: Yang gede itu? Janganlah, itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
0: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
1: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
0: Parno amat, emang mau ada bencana?
1: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Satu hits pilihnya Anji, Putus Atau Terus Teman Pro 2. Kadang-kadang lagu-lagu kayak gini nih membuat kita makin terpuruk ya. Apalagi buat kamu yang ngerasa lagu ini relate banget dengan apa yang kamu alami, Teman Pro 2. Weekend yang lalu masih barengan, tapi weekend besok kayaknya udah beda kondisinya. Mudah-mudahan kamu bisa membalikan suasana, Teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang perlu fokus dengan hal-hal lain, yang notabene adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kamu, hal-hal yang berkaitan dengan membahagiakan orang-orang tercinta termasuk orang tua. Nah, malam hari ini juga hal yang gak ada kalah pentingnya, Teman Pro 2, yaitu adalah kita memperhatikan terkait dengan kesehatan. Karena kenapa? Karena kita akan ada topik menarik, Teman Pro 2, bersama dokter spesialis mata. Ada dokter Doni yang akan menemani kita dengan tema menarik malam hari ini dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Karena di segmen Community Talks ya, malam ini Teman Pro 2, kita akan membahas tentang waspada keracunan pada syaraf mata. Waduh, ini mungkin buat kamu langsung kalau udah dengar kata waspada, perlu tahu, itu harus ya. Bersama Dr. Wiyandana, MHPE, PhD, SPMK, Teman Pro 2, dokter spesialis mata kita malam hari ini, yang akan bersiaran bersama melalui jaringan radio kamu di 102,5 FM atau juga YouTube di RRI Jogja Official akunnya, dan juga tayangan kami bisa kamu saksikan, Teman Pro 2, di live TikTok kita dan juga streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang pengen dengerin tema kita malam hari ini, mudah saja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan.

0: aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita ingatin lagi kalau malam hari ini kita akan ngobrol bersama dokter spesialis mata, Dr. Doni. Tema kita malam hari ini apa? Nah, tema kita malam hari ini teman Pro 2 tentunya terkait erat dengan kesehatan mata. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang menjaga betul ya tentang kesehatan mata. Spesifik tema kita malam hari ini adalah waspada keracunan pada syaraf mata bersama Dr. Widiandana, MHP, PhD, spesialis mata. Kamu boleh gabung untuk bertanya, boleh kirimkan voice note, boleh kirimkan chat di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811-2511025. Kami akan mencoba juga untuk menghubungi Dr. Doni agar bisa terhubung dengan baik kali ini teman Pro 2, karena siaran kita malam ini juga audiovisual melalui YouTube RRI Jogja Official, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sapa beliau malam hari ini, selamat malam Dr. Doni. Ya, kabar baik mudah-mudahan sana Dr. Doni ya.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih Dr. Doni sudah bergabung bersama Pro 2 FM Jogja malam ini. Dr. Doni, malam hari ini kita akan membahas tentang waspada keracunan pada syaraf mata. Waduh, biasanya ya, kita kan betul. Kalau bicara soal kesehatan mata nih yang sering kali kita sudah sering dengar ya, misalnya ada rabun jauh, rabun dekat, terus juga bagaimana kita mengetahui terkait dengan lensa kontak dan segala macam. Tapi ternyata ada fenomena medis yang perlu kita tahu terkait dengan keracunan pada syaraf mata. Kita harus tahu dulu nih dokter, sebenarnya real yang harus kita pahami tentang keracunan pada syaraf mata ini seperti apa dokter?
1: Ya, jadi keracunan pada syaraf mata ini memang tema yang saya angkat karena kan kadang orang tidak waspada ya. pada lingkungan kita atau mungkin makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya beracun untuk saraf mata kita. Nah, sehingga kalau terpapar itu memang bisa merusak saraf mata, sehingga saraf mata maupun yang nanti saraf-saraf yang menghubungkan sampai otak itu terganggu fungsinya. Nah, itulah yang disebut dengan keracunan saraf mata.
0: Oke, dokter, kalau kita bicara soal faktor resiko dokter, kira-kira faktor ya. Resiko keracunan syaraf pada mata ini karena kesalahan gaya hidup atau mungkin juga karena hal lain apa nih dokter faktornya?
1: Ya, kalau kita sebutkan macam-macam penyebabnya resiko-resikonya itu memang cukup banyak.
0: Yes.
1: Ya. Yang pertama mungkin yang gaya hidup dulu. Gaya hidup yang tidak sehat itu kan minum minuman beralkohol, minuman keras. Oh. Nah itu kalau minuman oplosan itu seringkali itu zatnya metanol. Nah, sehingga keracunan minuman oplosan itu paling sering. Nah, itu jelas merusak saraf mata.
0: Yeah.
1: Itu yang berkaitan dengan gaya hidup. Yang kedua, obat-obatan. Ada ya, penyakit-penyakit tertentu yang memang obatnya itu memang ada efek samping. Ya, tidak selalu ini. Tapi ada efek samping yang mengganggu saraf mata. Misalnya obat-obatan tibi, etam butol dan sebagainya. Itu memang juga bisa berefek meracuni saraf mata, sehingga kalau ada gangguan penglihatan nanti perlu ada kerjasama antara dokter yang mengobati TB-nya dengan dokter mata yang mengobati saraf matanya. Nah, kemudian mungkin zat-zat yang berkaitan dengan gaya hidup juga, misalnya merokok. Nah, itu juga zat-zat seperti itu juga sebenarnya bisa berefek pada mata. Nah, sebenarnya memang juga dihindari karena zat-zat racun pada rokok itu juga memang mengganggu peredaran darah di mata. Nah, gitu. Kemudian
0: ada lagi?
1: Lain lagi misalnya memang paparan-paparan zat-zat kimia. Jadi kayak misalnya

0: sedang mengelas, mengelas. Kemudian uapnya dan sebagainya itu juga sebenarnya sinarnya juga terlalu kuat, itu juga merusak saraf mata di belakang. Okay. Nah, jadi seperti itu mungkin kita hindari, ada orang ngelas itu jangan dilihat. Nah, gitu-gitu.
1: Bukan justru dideketin ya dokter ya? Iya kan, kadang kita penasaran ya. Ya kan, kita penasaran kan. Kalau oksidasi dokter?
0: Ya, jadi kalau paparan-paparan yang lain biasanya memang ya banyak ya yang apa itu zat-zat kimia yang berbahaya itu juga memang bermacam-macam, itu bisa juga berefek pada mata. Tapi yang sering kita jumpai di masyarakat yang itu tadi memang.
1: Terkadang kan kalau kita bicara soal melindungi kesehatan mata, mungkin salah satunya kita mencoba untuk mengurangi resiko terpapar hal apapun atau juga benda apapun atau juga unsur kimia apapun terkait dengan mata kita, khususnya syaraf dokter. Kita kan biasanya melindungi di area luar ya dokter ya, dengan menggunakan kacamata atau juga helm pelindung muka yang juga otomatis melindungi mata. Kalau untuk syaraf mata itu kan berarti lebih dalam lagi dokter. Nah itu yang perlu kita tahu nih apa nih dokter?
0: Ya, jadi memang kalau kita temanya ini adalah zat-zat beracun yang bisa meracuni mata, itu kan berarti memang ada obat-obatan tadi itu memang efek pada mata, itu biasanya memang terhirup, terkonsumsi. Nah, terkonsumsi otomatis masuk ke tubuh, nah ikut peredaran darah sampai ke saraf mata. Kalau paparan langsung dari luar, jarang. Untuk langsung begitu. Kayak tadi sinar tadi dari laser tadi kan arahnya ke retina dulu. Nah, retina nyambung ke saraf mata di belakangnya. Jadi, tapi kalau yang dari zat-zat yang terkonsumsi, ya itu memang masuk peredaran darah, kemudian memang kebetulan obat-obat zat kimia tadi spesifik mengganggu saraf mata memang. Nah, makanya terus yang terganggu penglihatannya gitu.
1: Dokter, kita bicara soal syaraf mata ini kan juga tadi gaya hidup, terus juga apapun yang sering kebiasaan kita lakukan ternyata berdampak langsung ya terhadap syaraf mata dokter. Ini kan dari inner, dari dalam ya dokter ya. Nah, sebenarnya kalau obat-obatan tadi dokter, apakah ada SOP-nya dari dokter atau mungkin juga kita harus lebih teliti untuk membaca kandungan atau juga efek samping dari sebuah obat sehingga di situ kita mengetahui bahwa ternyata obat yang akan kita konsumsi ini juga berdampak terhadap kesehatan mata atau mungkin seperti apa dokter yang perlu kita tahu?
0: Ya, jadi memang ada obat-obatan yang memang bisa mengganggu saraf mata. Biasanya dari dokter yang memberikan itu kalau dia sudah biasa menghadapi pasien itu dia sudah akan mengedukasi. Jadi ini nanti obat ini ada efek samping ke mata. Jadi kalau ada pandangan kabur, tolong ditutup satu-satu. Gitu-gitu. Satu-satu ini, kalau ada satu kabur, biar ketahuan itu kalau kabur bilang. Nanti saya nanti konsulkan ke dokter mata untuk dicek apakah benar ini mulai mengganggu penglihatan atau tidak. Nah, gitu. Nah, kita sebagai pasien, menurut saya di zaman sekarang juga boleh. Nah, jadi ketika mengkonsumsi obat, kita cek dengan AI atau kita searching di internet, ini obat ini indikasinya apa, efek sampingnya apa, biar kita juga ikut
1: mengedukasi diri ya.
0: Mengedukasi diri dan bisa mengingatkan dokternya, dok kalau saya baca kok ini tidak cocok untuk ibu hamil, padahal saya hamil. Kan itu kan perlu diingatkan, itu kan tidak manusia, jadi tidak ada salahnya begitu.
1: Kalau konsumsi obat atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan langsung atau juga mempengaruhi mata yang harus kita waspadai dalam hal ini adalah keracunan pada syaraf mata, apakah ada faktor resiko penyakit-penyakit tertentu dokter yang kali ini bereaksi terhadap syaraf mata?
0: Kalau kita berbicara penyakit, biasanya memang penyakit-penyakit metabolik zaman sekarang. Jadi orang yang dengan diabetes, orang yang kolesterol tinggi, orang hipertensi. Seperti itu kan memang peredaran darah terganggu ya. Karena gulanya, karena tekanannya tinggi, karena ada kolesterol, dislipidemia, lipidnya itu nggak normal. Itu memang memperparah keadaan. Jadi karena dia pada dasarnya rentan, nah kemudian ada zat-zat seperti ini, daya tahan sarafnya jadi lebih lemah.
1: Oke.
0: Gitu. Logikanya begitu. Nah, tapi tidak terus kemudian itu menjadi suatu hubungan yang sebab akibat, enggak. Jadi memang ya kita harus melacak semuanya. Jadi apakah ini benar keracunan atau dari gulanya juga ada efek samping di situ.
1: Yeah.
0: Ada komplikasi ke saraf mata. Nah, jadi itu bisa kita lacak satu-satu.
1: Oke. Dok, sejauh mana perkembangan kesehatan mata, atau mungkin juga kita sudah mengalami tanda-tanda khusus terkait dengan, wah ternyata kalau kita mengalami ini berpotensi nih, kalau kita tidak waspada atau kalau kita tidak memeriksakannya ke dokter, ini berpotensi nanti mengarah kepada syaraf mata nih, yang membuat mungkin syaraf mata keracunan atau seperti apa. Apa tanda-tanda awal, dokter? Atau mungkin juga tanda-tanda spesifik yang perlu kita tahu, dokter?
0: Ya, jadi menurut saya sebelum ke dokter mata, pasien itu kan pasti ada keluhan.
1: Betul.
0: Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan saraf mata ya.
1: Apa nih, dok?
0: Pertama, biasanya kalau ada gangguan saraf mata, bola mata itu normal.
1: Bentar, bentar. Jadi biasanya kalau ada gangguan saraf mata, bola mata itu justru normal.
0: Normal, iya.
1: Okay.
0: Jadi matanya itu baik-baik saja, okay. Tapi kok belakangnya, kok ada keluhan penglihatan, dobel, kabur, gitu, hilang. Nah itu, ini kayaknya saraf matanya ada ini terganggu. Mm-hmm. Kan? Atau dia butuh kacamata, jempolnya begitu juga bisa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, biasanya matanya normal.
1: Okay.
0: Yang kedua, itu kita harus menanyakan, coba ditutup satu-satu. Nah, matanya tutup satu-satu. Kenapa? Karena satu mata kabur itu kita nggak perhatian biasanya. Karena satu mata kan masih jelas, jadi bisa beraktivitas. Jadi disuruh tutup mata satu-satu. Apakah pandangan kabur? Nah, gitu.
1: Baik, itu dia ya.
0: Nah, ada lagi? Kemudian masih ada lagi.
1: Apa?
0: Nah, gangguan penglihatannya, kaburnya coba diterjemahkan. Apakah kaburnya ini ada bagian-bagian yang hilang?
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau melihat tuh, kok ada ya di tengah tuh kok malah jemblok hitam gitu, nggak bisa lihat deh. Mukanya nggak bisa kelihatan, tapi samping-sampingnya kelihatan.
1: Oh,
0: nah,
1: ada,
0: jadi
1: ada
0: bagian yang hilang, lapang pandangnya nggak normal. Nah itu bisa. Kemudian kalau melihat itu kontrasnya kok nggak jelas ya, jadi kayak membayang. Nah itu juga bisa menurun kontrasnya. Nah kalau ada cek, itu kan di internet, di aplikasi juga banyak untuk cek buta warna. Nah, dicek, nggak bisa membedakan warna. Nah, mulai menurun warnanya. Itu kan lebih kompleks. Tapi kalau zaman sekarang orang bisa ngecek itu lewat internet. Nah, itu kalau warnanya juga menurun, nah itu sudah suatu paket lengkap itu.
1: Baik.
0: Jadi penglihatan ada yang hilang, kabur, kontrasnya menurun, penglihatan warna juga terganggu, itu kemungkinan saraf matanya yang terganggu.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya dokter ya. Kita break satu lagu dulu, nanti kita akan mencoba di segmen selanjutnya membaca beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dokter, sekaligus mengingatkan untuk yang lain. Nanti sampai dengan jam 9 kita bersama dokter Doni, dokter spesialis mata, membahas tentang waspada keracunan pada syaraf mata. Dok, kita break satu lagu ya dok, untuk kita akan kembali sesaat lagi.

0: Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dokter Doni masih di sana ya dokter ya? Kita masih membahas teman Pro 2 tentang tema kita malam hari ini, waspada keracunan pada syaraf mata, bersama dokter spesialis mata dan dokter Doni. Dok, malam hari ini banyak yang udah gabung nih dok di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kita mulai dari pertanyaan yang datang dari Fuad dokter ya. Sebagai karyawan kantoran, apakah penggunaan komputer ini bisa juga menjadi salah satu penyebab gangguan atau juga keracunan syaraf pada mata?
1: Ya. Terima kasih. Jadi kalau komputer itu tidak karena ya. Kan itu tidak ada zat-zat beracun pada komputer. Cuma memang mata lelah itu yang sering terjadi. Okay. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi itu? 20 menit atau maksimal 1 jam kita harus lihat jauh.
0: Oke.
1: Okay. Lihat jauh itu artinya lebih dari 6 meter biar mata kita rileks. Nah, itu aja sih kuncinya. Okay. Biar penglihatannya
0: tetap fresh ya dokter ya. Oke. Okay. Biar tidak terpapar atau juga terlalu lelah begitu ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dokter dari Akbar di Klaten. Dokter, pengen tahu banget tentang profesi apa saja yang beresiko lebih terkena keracunan pada syaraf mata. Terima kasih.
1: Profesi apa saja? Wah, ini tadi kan bahannya banyak ya. Jadi yang jelas pertama ya profesi yang bekerja di hiburan malam itu kan banyak
0: karena alkohol minuman, tadi ya dokter ya.
1: Risiko kalau pas minum minuman yang mungkin bisa minuman palsu atau minum minuman oplosan yang bisa meracuni saraf. Kemudian tadi ya pasien yang sedalam pengobatan itu juga harus waspada dengan obat-obat yang dikonsumsi. Kemudian pekerja tadi yang suka ngelas, nah itu juga kita harus waspada itu. Nah sebenarnya ada satu lagi yang sering terjadi itu adalah orang-orang yang kurang nutrisi, ya, kurang vitamin saraf. Nah itu juga resiko juga kesehatan saraf matanya kurang baik.
0: Oke, baik. Itu dia. Ada beberapa pekerjaan ya dokter ya yang tadi beresiko. Betul. Berarti kalau tadi kita kembali ke pertanyaan Fuad tadi terkait gangguan syaraf mata sama keracunan syaraf mata, itu berbeda ya dokter ya?
1: Keracunan syaraf mata dengan
0: gangguan syaraf mata. Tadi kan pertanyaan dari Fuad tadi kan gangguan syaraf mata.
1: Kalau gangguan syaraf mata belum tentu karena keracunan.
0: Nah, ini dia.
1: Mungkin karena terbentur, mungkin karena tumor, dan bisa.
0: Baik, karena trauma tadi ya dokter ya. Ada lagi pertanyaan dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masyarakat kan gangguan penglihatan seringkali dianggap hanya berkaitan dengan mata aja dok. Padahal yang aku tahu paparan zat beracun tertentu juga dapat mempengaruhi syaraf optik dan juga menyebabkan gangguan penglihatan yang serius. Karena gejala awal seperti pandangan kabur, perubahan persepsi warna, sakit kepala atau gangguan penglihatan bisa saja dianggap sebagai kelelahan mata atau masalah mata biasa. Lantas bagaimana dok, tenaga kesehatan membedakan antara gangguan mata akibat keracunan dengan penyakit mata pada umumnya? Dan seberapa penting masyarakat harus mengenali riwayat paparan zat tertentu agar menghindari keracunan pada syaraf optiknya?
1: Ya, jadi sebenarnya untuk mendiagnosis itu lewat anamnesis. Anamnesis itu apa? Menggali cerita. Itu utama. Jadi orang di rumah pun tidak bisa. Ini matanya kabur. Kaburnya kenapa tadi itu?
0: Kenapa tuh?
1: Oh, 2 hari yang lalu minum-minum. Itu jangan-jangan. Nah, kita kan curiga itu.
0: Riwayatnya dokter ya.
1: Apalagi kebentur enggak?
0: Trauma.
1: Berarti trauma tidak. Minum-minum obat-obatan enggak? Jadi kalau kita menggali itu satu per satu nanti ketemu mesti. Jadi sebenarnya tidak hanya petugas medis ya. Jadi kita sebagai teman atau keluarga itu bisa menggali itu sehingga bisa nanti ceritanya lengkap kalau ketemu dokter. Itu sangat membantu untuk mendeteksi apakah keracunan atau sebab yang lain.
0: Baik, itu dia ya. Tadi juga bagaimana caranya agar tidak seberapa penting masyarakat harus mengenali riwayat paparan tadi ya. Dan bagaimana kita bisa menangani sedini mungkin sebelum kerusakan menjadi permanen. Emang bisa jadi permanen dokter? Seperti apa dokter?
1: Bisa. Jadi memang harus kita waspadai. Kenapa? Karena memang kerusakan-kerusakan yang terkait saraf mata itu memang sulit ditangani.
0: Okay.
1: Jadi akibatnya bisa jadi gangguan sarafnya permanen atau kebutaan permanen.
0: Yes, ya.
1: Yeah. Beda dengan katarak. Kalau katarak dibersihkan kataraknya langsung bisa jelas. Kalau ini enggak. Kalau saraf mata memang kemungkinan bisa permanen. Nah, pertolongan pertama bagaimana?
0: Gimana?
1: Nah, ini kita harus lihat sebabnya. Jadi kalau memang itu karena minuman, harus segera ke UGD. Karena apa, nanti butuh obat-obatan untuk menetralisir itu. Nah, kalau sebabnya karena tadi ya uap karena las tadi, ini berarti harus diguyur air. Karena biar uap tadi segera bersih, tidak meracuni mata. Sebabnya karena obat-obatan, berarti harus segera di stop obatnya. Karena apa, nanti jangan sampai bertambah parah. Nah, gitu. Karena sebab nutrisi ya, berarti segera disuplai nutrisinya. Jadi memang tergantung sebabnya. Jadi menggali tadi penting sekali.
0: Baik, itu dia Lara Purnamasari. Ada lagi pertanyaan voice note dokter, mudah-mudahan terdengar dokter ya, nanti kita rangkum dokter.
2: Selamat malam dokter, saya ingin bertanya nih. Bagaimana cara kita biar tidak keracunan pada saraf mata itu lewat hal-hal apa saja?
0: Oke, baik. Pertanyaan tadi sudah dibahas juga tadi ya, di highlight apa saja penyebab atau bagaimana agar kita tidak terpapar keracunan saraf pada mata. Nanti bisa di highlight di sesi penutup ya dokter ya.
1: Ya, boleh.
0: Lanjut kali ini ada.
1: Di sini nggak dengar pertanyaannya ya, mas.
0: Tadi pertanyaannya apa saja hal yang harus kita tahu tentang bagaimana kita menghindari atau juga mencegah terkait dengan keracunan pada saraf mata. Nanti kita akan bahas sekaligus penutup dokter. Kali ini ada pertanyaan lain yang datang dari Mbak Tri di Pelayan. Tanya dong, apa vitamin atau saraf mata bisa dibeli? Apakah vitamin saraf mata bisa dibeli secara bebas di optik atau harus dengan resep dokter? Dan apakah semacam suplemen atau obat tertentu dokter untuk kita bisa menjaga saraf mata kita khususnya untuk kepekerjaan yang beresiko?
1: Ya, sebenarnya saraf mata itu tidak saraf yang berbeda dengan saraf yang lain.
0: Okay.
1: Jadi sama-sama sarafnya. Cuman saraf mata ini memang khusus. Pertama, dia dekat sekali dengan otak. Yang kedua, serabut-serabutnya itu kecil. Dan itu memang membawa banyak informasi ke otak. Sehingga memang kita harus, ibaratnya kita jaga baik-baik lah saraf mata ini. Nah, nutrisinya bagaimana? Nutrisi yang secara umum saja. Nutrisi untuk saraf itu kan banyak ya, vitamin-vitamin. Saya nggak usah menyebutkan merek, nanti tidak mengira promosi. Tapi vitamin-vitamin saja itu baik. Yang kedua, jangan mengkonsumsi obat-obatan jamu yang tidak jelas. Nah, karena apa? Karena jangan tahu loh, itu oplosan, di kandungan kimiawinya malah banyak, kan kita nggak tahu. Berikutnya adalah nutrisi dari bahan-bahan alami lebih bagus. Jadi makanan kita itu kita perbaiki gizinya, kita lengkapi vitamin-vitamin kandungannya dalam makanan yang real food, itu lebih baik dibanding suplemen vitamin.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik, itu dia ya. Dok, kalau kita bicara soal secara umum dokter, orang kalau misalnya membahas tentang saraf mata itu kan kayak rambut-rambut kecil yang ada di bola mata. Apakah itu emang yang dimaksud dengan saraf mata atau seperti apa dok? Karena kan kadang-kadang ya matanya putih nih, tapi rambut-rambutnya itu merah dokter. Nah itu gimana dokter? Apakah memang itu menjadi salah satu tanda keracunan atau gangguan pada saraf mata dokter?
1: Jadi bola mata kita ini depan tuh ada yang warnanya hitam, itu ada kornea untuk melihat.
0: Betul.
1: Belakangnya ada pupil, ada irisnya warnanya coklat. Indonesia. Orang bule warnanya biru, abu-abu macam-macam. Belakangnya lagi ada lensa yang bisa katarak, bisa jernih, bisa keruh. Nah, gitu-gitu. Belakangnya lagi ada cairan bola mata, kemudian ada retina. Nah, kalau yang warna putih ada garis-garis merah itu namanya sklera. Jadi konjungtiva di pinggirannya yang hitam itu kan warnanya putih.
0: Betul.
1: Karena warnanya putih, kalau ada apa-apa di depan warna putih tadi jadi kelihatan. Pembuluh darah warnanya merah garis-garis. Jadi normal.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau meradang, pembuluh darahnya kan melebar, nah jadi merah. Okay. Orang-orang sakit liver jadi kuning, ya gitu, karena putih okay. tadi, sehingga depannya bisa mempengaruhi warnanya gitu.
0: Baik ya. Ada pertanyaan satu lagi dokter. Kali ini datang dari Fitra. Ingin juga tanya dong bersama dokter Doni. Dokter, kebetulan saya mengalami sakit vertigo sekaligus memiliki mata silinder bagian kiri. Setiap mata melirik ke kiri itu rasanya selalu pusing. Nah, apakah gangguan ini akibat silinder tadi yang bisa memicu keluhan pusing? Bagaimana caranya mengetahui apakah pusingnya itu dari mata atau memang karena vertigonya, dok?
1: Ya. Kalau seperti ini harus dilacak satu-satu. Jadi vertigo itu memang banyak penyebabnya.
0: Yes.
1: Memang ada salah satu penyebabnya itu karena matanya juga bisa. Nah, salah satunya memang benar. Kacamata itu kalau enggak minus, plus atau silinder. Nah, yang silinder atau astigmat. Nah, ini memang khasnya itu pusing. Jadi kadang-kadang kaburnya enggak segitunya, tapi pusing gitu. Iya, jadi ada banyak sih, dicek satu-satu. Nah, nanti kalau memang benar matanya sudah dicek, sudah dikasih kacamata, dinormalkan, kok masih vertigo, berarti karena sebab yang lain.
0: Iya, begitu ya Fitra, tadi udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, yang juga menjadi pertanyaan penutup nih yang bisa kita baca malam hari ini. Dokter, sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari pendengar kita dari Theo di Magelang yang tadi voice note dokter, juga di highlight lagi sekaligus penutup dokter tentang tema kita, waspada keracunan pada saraf mata.
1: Ya, jadi tema kita kali ini memang waspada zat-zat yang berbahaya untuk saraf mata. Jadi tadi sudah kita sebutkan, jadi ada minuman oplosan.
0: Betul.
1: Itu jangan, yang tidak suka minum jangan minum, yang suka minum waspadalah, syukur-syukur mau berhenti. Yang kedua itu adalah obat-obatan. Jadi kalau kita ada konsumsi obat-obatan jangka panjang, kita cek dulu. Dan kalau ada pandangan kabur, nah segera cek, karena apa, siapa tahu karena keracunan akibat efek samping obat tersebut. Yang ketiga, kebiasaan tidak baik, merokok dan lain-lain, itu juga harus diwaspadai. Termasuk tadi ya, ada bahan-bahan kimia sekitar kita seperti bahan las tadi, uapnya juga bisa meracuni. Nah, gitu. Jadi itu yang kita harus waspadai di sekitar kita, karena itu sering terjadi dan kita juga kalau tidak tahu kan jadi kena paparan. Nah, jadi kalau kita tahu harusnya ya bisa menghindari.
0: Baik.
1: Itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Dr. Doni untuk waktu malam hari ini sudah menambah pengetahuan terkait dengan syaraf mata, khususnya bagaimana kita untuk memposisikan diri agar kita tetap waspada keracunan pada syaraf mata. Sekali lagi matur nuwun Dr. Doni, dokter spesialis mata kita malam hari ini. Selamat malam dokter, sehat selalu.
1: Selamat malam, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi, Dr. Widiandana, MHP, PhD, SPMK, Teman Pro 2, dokter spesialis mata yang udah bergabung bersama kita malam hari ini, yang juga menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan tadi yang udah masuk, walaupun belum semuanya ya. Selain itu, aku akan balik lagi untuk menemani Teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, masih juga menunggu untuk yang pengen request lagu Indonesia Manca Medium Slow di 0811-251-1025 bersama Pro 2 FM Jogja. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Matur nuwun Jogja.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman Pro 2. Malam hari ini lanjut lagi ya menemani kamu. Setelah tadi kita ngobrol bersama dokter spesialis mata, Dr. Doni. Nah, sekarang aku sendirian lagi teman Pro 2. Tapi aku enggak khawatir karena banyak orang yang lagi memantau siaranku malam hari ini melalui live TikTok kita di akun RRI Yogyakarta dan juga MC Abi Ma'ruf, dan juga menyapa buat kamu yang pengen request lagu, boleh kita kumpul ya. Dulu kita...

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Satu hits miliknya Niki Zevanya teman Bro 2. Loki. Aku udah yakin banget nih waktu lagu ini dirilis, lagunya siapa ini? Lagunya Niki booming nih penyanyi. Ternyata iya teman Bro 2. Tergabung dalam Ekte Rising teman Bro 2 sudah kita dengerin tadi Niki Zevanya. Spesial buat Akbar yang udah bergabung. Yang request lain nanti aku mainkan dan juga aku bacakan request kamu. Kita mainkan dulu lagu yang satu ini, Adera Muara.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga Tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
0: Prodway FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan

0: FM.
1: Satu hits miliki Maroon 5 teman bro dua yang request dari Godean ada Mas Bayu. Kita pengen tahu juga dong Mas Bayu sekarang posisinya masih on the way, lagi mobile atau juga sudah stay di rumah yang ada di area Godean, karena Mas Bayu ini teman bro dua adalah distributor sembako teman bro dua yang sering kali mengupdate harga-harga sembako terbaru ya. Tadi juga di notice di live TikTok kita kalau harga sayur lagi naik-naiknya. Waduh, mudah-mudahan walaupun sayur lagi naik tetap sehat kita ya. Minimal kita bisa menyehatkan diri kita teman pro 2 dengan pola hidup atau juga dengan gaya hidup atau juga pikiran yang tetap positif. Malam hari ini, nah iya bang katanya, coba aku tes deh kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan sehari-hari yang relate sama anak muda itu apa ya? Yang bisa mempengaruhi harga. Harga beras. Nah, harga beras berapa bay malam hari ini bay? Hari ini harga beras berapa bay? Betul sekali Mas Makruf. Oke, selamat malam untuk Pak Dalino, seniorku yang luar biasa yang juga lagi mantau kita di live TikTok malam hari ini ya. Terima kasih. Mungkin harga beras stabil standar di Rp14.000. Wih, kayaknya kamu harus ngasih info sembako hari ini ya Bayu ya, karena gak sedikit dari anak muda yang sekarang itu merupakan entrepreneur kita yang tentu saja sangat bergantung terhadap kebutuhan stok dan juga yang namanya harga bahan pokok yang menjadi bahan baku dari usaha mereka masing-masing ya. Sekaligus kamu lagi produksi teman pro 2, buat kamu yang mungkin kamu adalah entrepreneur atau juga UMKM atau juga pengusaha dengan aktivitas yang biasa kamu lakukan malam hari untuk menciptakan produk-produk apapun itu, mulai dari kuliner atau juga UMKM terkait dengan craft atau apapun itu teman pro 2, dan posisinya sekarang kamu lagi dengerin siaran kita dari sana sambil kamu melakukan produksi. Wih, boleh di spill dong UMKM-nya apa, sekaligus kita promoin mungkin bisa bermanfaat kali ya, sebagai ya minimal tombol senyum ya malam hari ini biar kamu masih makin tahu kalau Pro 2 ada di sini buat nemenin kamu.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Menemani kamu teman pro 2 dengan satu hits. Syahdu dapat, Dalem dapat, Manly-nya juga dapat. Kenapa Syahdu? Karena memang lagunya enak banget kita dengerin di suasana kamu yang mungkin sekarang lagi terpuruk teman pro 2. Kalau misalnya kita bicara soal Dalemnya dapat, memang maknanya dalam banget, maknanya tentang sebuah perjuangan cowok yang pernah merasakan bahagia dengan pasangannya, dengan ceweknya, dan dia pernah berada di sebuah lokasi dengan momen yang spesial, dan walaupun mereka sudah berpisah, si cowok ini masih sering banget berada di lokasi itu dan ngasih tahu orang-orang di lokasi tersebut, kalau ngelihat cewek dengan foto yang ada di sini, kasih tahu dia kalau aku masih di sini buat nungguin dia. Waduh. Dan manly banget dia mencoba untuk setia, teman. Jadi kalau misalnya memang ada suatu hal yang kurang enakin, kayaknya dia melakukan sebuah penerimaan ya. Yang penting, aku yang namanya cinta ya aku gini aja. Ini aja aku udah bahagia. Walaupun mungkin suatu saat aku gak tahu aku akan bertemu lagi sama dia apa enggak. Waduh, ya. Menemani kamu juga yang lagi dalam sebuah perjuangan panjang, teman pro 2. Hubungannya kalau dibilang sebentar juga enggak. Tapi yang jelas, kalau kamu adalah cowok, kamu adalah yang berhak dan juga berkewajiban untuk memberi kepastian, teman pro 2. Karena kenapa? Karena kadangkala di ujung sana sebenarnya juga nunggu untuk diseriusin.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hey you, yang udah request lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Diam aja di pojokan ya. Mas, aku nungguin lagunya loh. Oke. Kita mainkan ya, sesuai dengan request kamu di pas jam 10 malam. Udah bergabung kali ini dari Alfian di Nogotirto yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Yuk, yang lain boleh gabung juga. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM dan juga kamu boleh gabung di live TikTok kita. Habis ini kita live TikTok teman Pro 2 di akun RRI Yogyakarta. Kamu notice aja, kamu follow, kamu cek aja akunnya sekarang RRI Yogyakarta. Dan kamu follow tentunya habis ini jam sekarang ya berarti ya. Oke. 5 menit lagi. Aku minta waktu 5 menit lagi untuk prepare teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin dan juga tonton aku siaran melalui tayangan live TikTok kita di akun RRI Yogyakarta. Sambil kita menikmati hari ini yang memang lagi syahdu banget. Kalau malam dingin-dingin banget, kalau pagi-pagi dingin banget, sampai dengan siang kamu mencoba untuk menyesuaikan dengan suhu yang hari ini. Kita pengen tahu ya, kalau di tempat kamu mataharinya ada berapa teman Pro 2? Kalau di tempat kamu mataharinya ada berapa hari ini? Kalau di tempat rumah aku, hari ini mataharinya ada 8. Wah. Yang request lagunya Elo, kita telah usai, kisah kita telah usai abis lagu ini ya. Dari intronya aja udah tahu nih, ini adalah lagunya Krisdayanti. Yes, cover lagunya Krisdayanti by Giselle, Yang Ku Mau. Next, kita mainkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

0: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada lagu sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Meri, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Kuning, Nikang. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan apa ya, banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk apa orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81 ini, kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
4: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.
5: Produser. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

I Was Your Man, teman berdua dari Bruno Mars menemani kita malam ini di jam setengah 11 malam. Gak kerasa banget ya. Gini nih teman berdua, kalau kita lagi menikmati sesuatu itu, rasanya waktu ini berjalan begitu cepat ya. Semoga aja buat kamu teman berdua yang dari masa lalu sampai dengan sekarang masih dengan suasana yang sama, yaitu adalah penantian. Mudah-mudahan kamu bisa menikmati teman berdua. Kalaupun kamu mencoba untuk menikmatinya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara juga untuk kamu bisa mendapatkan sebuah keinginan kamu teman berdua di saatnya nanti dengan rasa yang cukup cepat, jadi tidak terlalu lama rasanya menunggu. Buat yang udah nunggu lagunya Eno featuring Ari Lesmana, cepet kan? Udah request dari jam 9:30. Ya, nunggu sejam. Kita mainkan sesi potret buat Fanny.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Republic Apologize teman Pro 2, lagu yang juga mungkin relate bagi sebagian dari kamu teman Pro 2, karena lagu ini bercerita tentang kekecewaan mendalam dalam hubungan yang toksik dan penyesalan karena permintaan maaf yang cenderung datang terlambat. Ya, mencoba untuk menemani kamu juga dengan lagu lainnya teman Pro 2, karena aku akan mainkan lagu yang kamu request, Doni Putra. Welcome Doni Putra. Kita juga lagi live TikTok teman Pro 2 di akun official RRI Yogyakarta. Jadi kamu bisa dengar dan juga saksikan tayangan audio visual untuk siaran radio malam hari ini teman Pro 2 di RRI Yogyakarta live TikToknya. Sambil kamu bisa kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini. Bulan di kekang malam, bulan di kekang malam. Lagu yang udah ditunggu, tiba-tiba Doni bergabung malam hari ini untuk request lagunya Bulan di Kekang Malam. Coba ya, aku search dulu untuk kita cari bersama malam hari ini. Yang lain lagu Indonesia Manca boleh, untuk yang pengen request lagu di 0811 251 1025.

Rodo FM Jogja memainkan satu hits miliknya Adam Levine, Stereo Heart, sama berdua lagu yang udah direquest sama seseorang yang ada di Jogja. Lantai 2, Purpala Indonesia Official, welcome Kak Abi. Terus juga welcome untuk my bro Doni Putra. Terus juga ada Kak Tri Widiyati. Terus juga anything else yang sekarang masih dengerin Pro 2 FM Jogja. Buat kamu teman Pro 2 yang sekarang sudah menemukan posisi enaknya di sana. Wih, berarti kamu udah ketemu sama namanya PW di situ ya. Aku harus pamitan karena sudah hampir jam 11 malam. Jangan khawatir, setelah ini Pro 2 Jogja akan lanjut menemani kamu-kamu dan kamu di sana panjenengan sedoyo sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat dulu ya. Besok pagi lagi on air jam 4:30. Kok segitunya sih? Malam, tengah malam baru istirahat, subuh-subuh udah on air lagi. Alasannya tidak lain teman Pro 2. Karena apa? Karena sudah terlanjur sayang. Cih, pas banget ya. Everything yang sudah kita bahas malam hari ini, makasih banget ya. Aku harus pamitan. Dari Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, matur nuwun. Jogja.

0: Nama lengkap saya Retno Februartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10, terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Puning, Nikang. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Ya, tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu.
4: Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu

0: samaan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
1: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar kamu pagi hari ini? Udah pada bangun belum? Udah siap belum buat seru-seruan bareng di Spada? Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku, Gatri Syaja. Dan tentunya teman Pro 2, gak cuman Spada aja yang bisa kamu nikmatin dan bisa kamu seru-seruan bareng gitu ya. Tapi nanti juga bakalan ada santai siang, terus juga ada sorea dan ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya di hari Sabtu ada yang spesial gitu ya, karena nanti bakalan ada chart Pro 2 Indo Hits dan juga chart Pro 2 Hit List. Dan tentunya nanti kita juga bisa menyimak Music Planner Relay dari Pro 2 Jakarta. Well, abis ini kamu bisa menyimak Jazz Music gitu ya, di mana aku bakalan muterin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca biar kamu tambah semangat. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja ya barengan sama aku, Gatri Syaca, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni ayat tentang ilmu atau iqra, bacalah, di mana membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tentunya akan Allah angkat derajatnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu tentu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pribadi yang lebih baik yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
3: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
5: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
2: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
6: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
2: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari kesana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?
2: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
7: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
3: Aku sedang mencari neraka.
2: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
7: Orang gila.
6: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
2: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
7: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
6: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
2: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
7: Kali ini, apalagi ulahmu?
3: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
7: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
3: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
2: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
7: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
3: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
2: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
7: Kamu gila. Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas.
3: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Mereka lah yang gila.
7: Siapakah mereka itu?
3: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
2: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
3: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
2: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
7: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila? Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja? Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
3: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
1: Benar!
3: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
6: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
8: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
2: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
3: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
2: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
7: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
2: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
7: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
3: "Maaf, Baginda. Tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila."
2: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
3: Setiap hari, saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, "Kamu pasti masuk neraka." Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
7: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
3: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
7: Kau benar, Abu Nawas.
2: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
7: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
2: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di

Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger. Kuilah kita ke tengah, berenang kita.
3: Hati-hati loh, tuh ada rambu larangan berenang.
2: Alah, nggak apa-apa kali, bentar doang.
3: Ya udah, ikut deh.
4: Mbak, tolong jangan berenang di situ ya.
2: Ih, kenapa Pak? Airnya tenang gini kok.
3: Betul, ombaknya juga nggak tinggi.
4: Di sekitar situ ada palung Mbak. Kelihatannya doang tenang, tapi arus balik bawahnya deras. Mbaknya mau kegulung arus, tenggelam.
3: Ya nggak mau lah Pak.
4: Mendingan kita foto-foto aja.
2: Lah, ngapain kita foto sama Bapak?
4: Maksud saya, mbaknya foto-foto aja, gak usah berenang. Sini saya yang fotoin, bukannya foto sama saya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Pagi hari ini dengan berita pertama, RRI.co.id memberitakan tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pada hari Jumat kemarin, 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN Sar Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, meletus berulang kali Jumat malam 25 September 2026. Gunung dengan ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut itu tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga 23.29 waktu Indonesia Barat. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan letusan atau erupsi pertama terjadi pada pukul 22.15 dengan ketinggian kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak gunung. Sekitar 11 menit kemudian, Semeru kembali meletus. Kali ini tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Letusan berikutnya terjadi pada pukul 22.40 dengan tinggi kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak. Kemudian pada pukul 22.54 erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom sekitar 400 meter. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Erupsi keenam terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 800 meter di atas puncak. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah menyalurkan sebanyak 12,8 juta liter bantuan air bersih hingga 23 September. Bantuan diberikan kepada warga di 329 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 50 desa di 4 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan upaya kolaborasi terus ditingkatkan, yakni bersama seluruh stakeholder untuk mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Ia juga menyebut bahwa bantuan air bersih yang telah didistribusikan bukan hanya berasal dari Pemda Kabupaten Bekasi, namun berasal dari sejumlah pihak. Kekeringan yang melanda Kabupaten Bekasi bukan saja berdampak pada masyarakat, tapi juga terhadap lahan pertanian. Tercatat ada 949 hektar lahan pertanian di 41 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Prodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Gatri Caca masih bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Prodo sampai nanti jam 10 pagi. Aku bakalan puterin kamu banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga gitu ya ke 0811-251-1025. Hari Sabtu pagi ini kayaknya agak mendung gak sih teman Pro 2? Karena biasanya jam segini tuh udah panas ya, biasanya loh ya. Tapi hari ini agak-agak mendung nih, jadi mungkin ya buat kamu yang dapat jatah libur hari ini, wah kebenaran banget nih ya, bisa oversleep gitu kan ya, tidur lagi, tarik selimut lagi gitu kan. Tapi kalau misal kamu ada rencana buat jogging, buat lari ataupun juga mau kondangan, ya udah tetap semangat ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Timnas Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 Grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Ragnar Oratmangun pada babak pertama dan Ole Romeni melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa skuad Garuda mengoleksi 3 poin dan menempat di posisi kedua klasemen sementara grup A.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Tim senior Putra Jawa Barat berhasil merebut posisi teratas nomor sprint senior R4 Men dengan total 100 poin. Regu Bali B menempati peringkat kedua, sementara Regu Jawa Timur berada di urutan ketiga perlombaan. Kejuaraan Nasional Arung Jeram 2026 berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Badung pada Jumat kemarin. Sebanyak 51 tim dari 16 provinsi bersaing menampilkan kemampuan terbaik pada perlombaan nomor sprint tersebut. Pemimpin tim Jawa Barat Arsyil Mustabsirin Saleh mengapresiasi perjuangan seluruh anggota regu pada lintasan tersebut. Regu putra tersebut menuntaskan lintasan perlombaan dengan membukukan catatan waktu tercepat yakni 1 menit 0,756 detik.
1: Super Sport. Super Sport.
2: Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus Q3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun, Stewart kemudian menyelidiki dugaan pelanggaran saat pembalap Spanyol itu melewati area bendera kuning. Stewart memeriksa data yang tersedia serta mendengarkan penjelasan Sainz dan perwakilan Williams. Mereka kemudian menyimpulkan Sainz tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga telah mendapat peringatan radio dari tim untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Sainz menjelaskan bahwa dirinya bermaksud menunjukkan pengurangan kecepatan secara keseluruhan pada area bendera kuning. Ia menilai pengurangan kecepatan di lintasan lurus tidak diperlukan dan akan dilakukan saat mendekati tikungan 3.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport. Pro 2 FM.

2 pasti udah sering banget kan denger kata passion. Biasanya sih anak-anak muda ngomongin kerja tuh yang sesuai sama passion. Tapi sebenarnya apa sih passion? Jadi passion adalah gairah besar untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata kata passion memiliki padanan bahasa Indonesianya loh. Kata passion dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rencana. Menurut KBBI, rencana mempunyai arti rasa hati yang

Ya temen pro 2, kalau pagi-pagi tuh emang enaknya abis bangun tidur itu kita stretching dulu gitu ya, olahraga dulu. Dan kayaknya sekarang itu udah banyak banget nih orang-orang yang bikin semacam tutorial gitu ya untuk bisa olahraga di rumah. Dan olahraganya pun juga durasinya tuh gak yang terlalu lama temen pro 2 ya. Misalnya kayak cuma 15 menit atau 30 menit gitu. Katanya sih mending durasinya sebentar tapi dilakukan secara rutin daripada kayak cuman sesekali dengan durasi yang panjang gitu temen pro 2. Nah kalau kita ngomongin tentang olahraga nih ya, emang lagi booming banget beberapa olahraga gitu ya yang kayaknya tuh lagi ngetren ataupun juga yang lagi populer. Misalnya kayak lari gitu ya, terus abis itu padel, apalagi ya zumba ataupun juga pound fit gitu kan. Nah kalau kamu sendiri nih temen pro 2, olahraga favorit kamu tuh apa sih?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Pro 2 Weekly Hits.

Ya teman pro 2, satu lagu dari BTS, Black Swan. Ini satu lagunya udah dipilih dan udah di request sama Maya yang pagi hari ini sudah bergabung ke 0811-251-1025. Katanya, halo kak, selamat pagi, aku Maya, pengen request lagunya BTS Black Swan, ada gak ya? Terima kasih, ada dong ya. Langsung aku puterin nih Maya, semoga kamu suka ya. Have a nice day, dan terima kasih udah dengerin Pro 2 Jogja pagi hari ini. Buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favorit kamu juga gitu ya, langsung aja gabung sama Ca ke 0811-251-1025 ya.